Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni Rumah Radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radang menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radang, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya, dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bo Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bo Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Bu

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

gembok abang. Ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga

dunia, tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

boleh dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Hari ini, kita memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki bahasa, adat, kesenian, dan tradisi yang berbeda. Namun keberagaman itu tidak menjadikan bangsa ini terpecah. Justru budaya gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan menjadi kekuatan yang diwariskan para leluhur.

Pancasila lahir dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai musyawarah telah lama hidup dalam tradisi masyarakat adat. Semangat persatuan tumbuh dalam budaya gotong royong. Di berbagai daerah, masyarakat diajarkan untuk hidup rukun walau berbeda keyakinan maupun suku. Tradisi itu menjadi bukti bahwa budaya Indonesia sejatinya adalah budaya persatuan. Karena itu, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jadi cerminan jati diri bangsa Indonesia. Melalui budaya, masyarakat belajar menghargai sesama. Melalui budaya pula, dapat memahami pentingnya menjaga persatuan.

Namun di era digital saat ini, tantangan terhadap persatuan hadir semakin dekat. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menilai bahwa ancaman terhadap persatuan bangsa kini muncul melalui media sosial, hoax, disinformasi, hingga perang narasi di ruang digital. Informasi yang belum tentu benar sering dibagikan tanpa disaring terlebih dahulu. Akibatnya, muncul fitnah, provokasi, bahkan perpecahan di tengah masyarakat.

Tidak sedikit budaya saling menghormati mulai terkikis karena ujaran kebencian dan perdebatan yang tidak sehat di media sosial. Padahal, budaya bangsa Indonesia mengajarkan sopan santun dalam berbicara, menghormati perbedaan, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Inilah saatnya nilai budaya dan Pancasila kembali dihidupkan dalam kehidupan digital. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga persatuan Indonesia. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era modern. Melalui media sosial, dapat memperkenalkan budaya daerah, menyebarkan pesan toleransi, dan mengajak masyarakat melawan hoax dengan literasi digital. Karena budaya, bahasa daerah, musik tradisional hingga kisah sejarah bangsa dapat menjadi sarana untuk memperkuat identitas nasional. Karena bangsa yang mengenal budayanya akan lebih kuat menghadapi perpecahan.

Hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa persatuan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Mari menjaga budaya luhur bangsa di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital. Saring sebelum berbagi, utamakan persaudaraan daripada permusuhan. Karena Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup untuk mempersatukan bangsa dan mewujudkan perdamaian dunia. Selamat Hari Lahir Pancasila, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Mau gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oh, Bang.
2: Ye, ngapa?
1: Coba gak belikan adik ni garam.
2: Ngapa pula?
1: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
2: Ayolah, sini lah, mana duit dah.
1: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
2: Ayolah, abang pergi dulu ya.
1: Ye. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
1: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
1: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
1: Apa isinya?
2: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
1: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
1: Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
1: Apa pula?
2: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi betul-betul.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
1: Lapar? Nak makan?
2: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya abang makan tu ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa pak sayur ni tawang ni?

0: Selamat pagi Mbok Abang, berjumpa lagi bersama Mbok Yu di ruang dengarnya Mbok Abang pagi hari ini di jam 9 lebihnya 10 menit Mbok Abang di Ngandir ya. Mbok Abang, saya menemani Mbok Abang sejam dan Ngandir kita pada pagi ini Mbok Abang saya tidak sendirian karena nanti kita akan menghubungi atau kita akan terhubung ya Mbok Abang dengan narasumber kita terkait dengan hari lahir Pancasila. Yeay, selamat hari lahir Pancasila Mbok Abang semuanya, kita semua dengan jiwa-jiwa Pancasila yang luar biasa Mbok Abang, yang pastinya semoga di hari lahir Pancasila ini kita semua semakin bersemangat mencintai Indonesia Raya NKRI harga mati Mbok Abang ya, yang pastinya dengan tema kita pada hari ini ataupun Pancasila, hari Pancasila kita temanya adalah Mbok Abang tentang perdamaian dunia. Nah, juga langsung saja Mbok Abang ya, kita coba untuk hubungi narasumber kita pada hari ini bersama-sama Mbok Abang, kita sambil tunggu untuk bergabung bersama kita. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, sudah bersama dengan saya Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA, betul?
1: Ya, siap, betul.
0: Siap, luar biasa. Apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Mbok Yulanda ya?
0: Iya, betul sekali, Pak.
1: Sehat juga ya?
0: Sehat juga, Pak. Nah, ini Mbok Abang yang pastinya Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA ini merupakan Ketua Umum atau maksud saya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kalimantan Barat. Nah, Pak, tema kita hari ini Pancasila di Tengah Keberagaman dari Indonesia untuk perdamaian dunia. Nah, ngomong-ngomongan soal perdamaian ya, Pak. Bagaimana dari Bapak sendiri melihat relevansi Pancasila dalam menjaga kerukunan masyarakat yang beragam ya, dari suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia kita saat ini?
1: Ya, baik. Terima kasih Mbok Yulanda ya. Ya, Pancasila seperti yang kita ketahui adalah ideologi yang disepakati oleh negara kita, ideologi bernegara berbangsa. Pancasila adalah lima dasar bernegara yang sesungguhnya memiliki kandungan nilai yang luar biasa, nilai filosofi yang luar biasa, yang menjadi perekat bagi keragaman bangsa ini. Kita bangsa Indonesia yang beragam dari semua agregat, beragam agama, beragam etnik, suku bangsa, beragam adat istiadat asal daerah, tapi kita bisa bersatu padu dalam sebuah negara yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Ya, satu di antara faktor utamanya karena kita punya Pancasila. Nah, Pancasila ini menjadi sebuah intipati dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, bahkan nilai agamanya masyarakat Indonesia yang semua suku, semua etnik, semua agama bisa menerima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan lima sila itu. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa dari Pancasila kita, dari ideologi negara kita yang hari ini bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam keragaman yang luar biasa. Bicara soal keragaman, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang sangat beragam, tapi juga negara yang lain juga sesungguhnya beragam. Tetapi Indonesia sampai hari ini yang patut kita syukuri, kita terus bisa menjaga keragaman ini menjadi sebuah negara yang tetap rukun, aman, damai, bersatu padu dalam keragaman. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri dan harus kita rawat sebagai bagian dari Pancasila yang kita miliki, yang menjadi pemersatu bangsa, sebagaimana tagline harlah kita tahun ini. Pancasila adalah pemersatu bangsa dan pondasi bagi perdamaian dunia. Nah, kenapa ada perdamaian dunia? Justru sekarang kita ingin melihat bahwa modelnya Indonesia dengan Pancasilanya Indonesia yang mampu merawat kerukunan dalam keragaman Indonesia ini menjadi model dan dilirik oleh banyak banyak negara untuk bisa diterapkan di dunia, bahwa keragaman-keragaman kita di dunia ini juga harus dirawat layaknya Indonesia yang harus tetap bersatu padu, rukun dalam kedamaian meskipun kita berbeda-beda dalam banyak hal. Nah, itu kira-kira substansi dari Pancasila yang luar biasa yang kita miliki hari ini dan kita peringati hari lahirnya hari ini, Mbak Yulanda.
0: Ya, benar sekali. Nah, di tengah perkembangan globalisasi ini ya, Pak, Mengapa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting untuk diterus ditanamkan, apalagi untuk generasi-generasi muda kita?
1: Ya, satu tadi tentu saja soal keragaman kita yang memang riskan untuk memunculkan perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan paham, pendapat, bahkan juga mungkin perbedaan-perbedaan dalam hal ideologi politik dan seterusnya yang memang rentan untuk mengancam kita terjadinya konflik. Nah, karena itu ketika Pancasila ini terus menjadi terpatri dalam jiwa setiap masyarakat kita, diamalkan dalam setiap perilaku hidup masyarakat kita, maka kita tidak akan mudah terbawa pada konflik karena kita berbeda. Nah, karena itu Pancasila menjadi nilai-nilai yang sangat urgen untuk terus kita tanamkan, untuk terus disemarakkan menjadi jiwa bangsa, bukan sekedar lagi dipahami, dihafal. Pancasila bukan sekedar dihafal, dipahami, tapi harus betul-betul menjadi jiwa bangsa kita, terutama generasi-generasi muda kita yang hari ini tidak bisa mengelak dari pergaulan global, ya, dari interaksi global yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana di luar sana, di luar Indonesia, konflik terjadi hanya karena perbedaan, banyak negara-negara yang konflik karena perbedaan, walaupun sebenarnya tidak sekonflik, tidak sebanyak Indonesia untuk perbedaan, tapi mereka konflik. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita, buat generasi muda kita, bahwa tidak ada cerita kecuali Indonesia harus tetap rukun, dan Pancasila adalah perekat bangsa kita yang harus menjadi sikap hidup dan jiwa bangsa kita hari ini, terutama generasi muda kita, Mbak.
0: Nah, baik Pak, tapi kan kalau kita ngomongin soal era globalisasi ya Pak, kan gak jauh-jauh pastinya tentang perkembangan zaman, era digital yang sekarang semakin pesat ya Pak perkembangannya. Nah, ada gak sih Pak keresahan tersendiri gitu Pak dengan menanamkan ideologi Pancasila tadi dengan perkembangan zaman yang kayak sekarang nih, kan informasi mudah didapat oleh kita lah, gak hanya anak muda, kita pun yang tua-tua ya Pak mudah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, jadi mudah mudah apa ya Pak, tersulut gitu, ada hal sikit tersulut sehingga memecahkan ya tadi sudut pandang segala macam gitu Pak. Nah, itu gimana Pak? Kalau dari FKUB sendiri ada enggak Pak kiat-kiat ataupun misalnya yang dilakukan, langkah-langkahnya gitu Pak untuk bisa mencegah ini?
1: Iya, ya. Pertama saya ingin sampaikan memang era globalisasi hari ini sangat rentan bagi semua kita, bukan hanya generasi muda, terutama kita yang sudah terakses dengan teknologi informasi komunikasi yang bebas, bahwa dengan kemudahan teknologi ini banyak hal yang bisa masuk ke telinga kita, menjadi pengetahuan kita, mempengaruhi sikap kita, termasuk nilai-nilai yang jauh dari nilai Pancasila, nilai radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan berbagai lagi sikap-sikap yang jauh dari nilai Pancasila. Nah, ini sangat bebas di era teknologi, semua orang bisa terakses dengan pesan-pesan yang seperti itu, dan karena itu tentu rawan untuk mempengaruhi cara pandang kita, cara bersikap kita, dan cara hidup masyarakat kita, bangsa Indonesia. Nah, karena itu maka benteng Pancasila menjadi sangat penting. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama, atau kalau tadi ditanya misalnya FKUB dari tokoh agama misalnya, maka kita harus mengambil peran, semua umat harus mengambil peran, semua kita harus mengambil peran bahwa merawat Indonesia, merawat keragaman dan persatuan Indonesia itu seharusnya adalah menjadi tanggung jawab semua kita. Kalau bicara umat beragama, ini harus menjadi diambil menjadi tanggung jawab semua umat beragama, bukan satu umat gitu, bukan satu kalangan, tapi semua kita. Nah, ini harus kita tanamkan sebagai bagian dari implementasi sadaran kita dengan Pancasila, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu bersama-sama di semua kapasitas yang kita miliki, siapapun kita, untuk terus mengajarkan dan menanamkan paham, pemahaman bahwa Indonesia itu adalah kita yang beragam agama. Indonesia ini adalah kita yang beragam etnik, suku bangsa, kepulauan, dan seterusnya. Bukan satu agama, bukan satu etnik, bukan satu pulau, tapi kita yang beragam, inilah Indonesia. Nah, kan itu harus kita tanamkan, kita ajarkan kepada generasi-generasi kita. Kemudian yang ketiga,

0: Tanda Barat bisa menjadikan contoh toleransi gitu antar umat beragama yang amat sangat tinggi begitu. Nah, bisa nggak menurut Bapak kalau kita ini Kalimantan Barat ini bisa menjadi contoh untuk negara-negara gitu nih, di negara ataupun provinsi-provinsi lain tentang toleransi beragama sendiri, Pak?
1: Ya, saya kira bisa, sangat bisa ya. Pengalaman kita Kalimantan Barat mengelola keragaman, mengelola perbedaan apapun itu, kemudian berlangsung dalam kerukunan, saling mengerti, saling memahami, kemudian bisa duduk bersama, bisa hadir bersama sebagai satu bangsa, satu daerah tanpa mengenal, tanpa konflik yang berarti. Nah, saya kira ini bisa menjadi model bagi semua kita, bagi bangsa Indonesia, bahkan mungkin juga bagi dunia, bagaimana kita tidak lagi mempersoalkan bahwa kita beda agama, kita di Kalimantan Barat tidak lagi mempersoalkan kita beda etnik, kita beda adat istiadat. Kita bisa duduk bersama, bersatu padu dalam membangun Kalimantan Barat, dalam merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Jadi ini modal sosial kita yang harus selalu kita jaga, harus selalu kita rawat sampai kapanpun, dan ini kekayaan kita Kalimantan Barat, saya kira ya.
0: Baik. Nah, Pak, menurut Bapak atau menurut FKUB sendiri, nilai daripada sila keberapa lah, Pak, yang paling relevan untuk membangun perdamaian global? Dan kenapa, Pak?
1: Iya.
0: Terkait masih dengan hari Pancasila kita ya, Pak?
1: Iya, siap. Kalau ditanya pada sila keberapa, saya kira semua sila, Mbak. Semua sila itu sangat relevan, semua sila itu sangat penting untuk kita amalkan. Misal, saya ingin beri contoh misalnya sila ketuhanan, bahwa semua kita bangsa ini harus berlandaskan hidup bukan sekedar tanggung jawab sosial, tapi hidup ini juga ibadah kita kepada Tuhan, menjaga kerukunan, kedamaian antar sesama, itu bagian dari tanggung jawab kita juga kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesama manusia. Nah, ini kita masyarakat yang agamis, walaupun kita bukan negara agama gitu ya. Karena kita semua beragama, itu satu sila ketuhanan. Sila kemanusiaan, bahwa semua kita punya kedudukan yang sama. Semua kita harus menempatkan bahwa apapun kita, agama apapun kita, kita punya kedudukan yang sama yang harus dimuliakan, dihormati harkat dan martabat kita sebagai manusia. Nah, ini sila kemanusiaan. Ini harus menjadi contoh untuk dunia, saya kira ya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia, bermakna bahwa kita harus menempatkan persatuan sebagai sebuah kekuatan yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan, ya, nasionalisme. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian sila keempat, bahwa kedaulatan tertinggi berbangsa dan bernegara itu ada di tangan rakyat, dengan asas keterwakilan, dengan asas musyawarah mufakat, ya, bahasa dunia itu kira-kira asas demokrasi, demokratis, tapi tentu saja demokratis, demokrasi yang sesungguhnya. Kalau kita demokrasi Pancasila, kalau dunia harus mengamalkan demokrasi yang sesungguhnya, maka saya kira konflik-konflik berkepanjangan di dunia termasuk di Timur Tengah seharusnya tidak terjadi kalau demokrasi itu betul-betul dilakukan dengan baik seperti Indonesia gitu ya. Nah, karena itu dunia yang konflik Timur Tengah hari ini harus belajar dengan demokrasi Indonesia, Mbak Yolanda. Kemudian yang sila kelima, nilai keadilan, bahwa keadilan adalah kata kunci dalam bernegara, memutuskan persoalan hingga pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan harus dengan adil untuk semua rakyat kita, semua bangsa Indonesia. Dalam konteks dunia, keadilan, kesejahteraan juga harus menjadi milik semua dunia. Jangan ada lagi penjajahan negara yang menjajah satu negara, menjajah negara lain. Ini bertentangan dengan nilai keadilan dan seterusnya. Nah, kalau dengan begitu, maka saya mengatakan lima sila ini sesungguhnya semuanya penting, dan lima sila ini sesungguhnya bisa menjadi teladan, contoh bagi bangsa, bagi dunia ini. Gitu, Pak.
0: Ya. Nah, kalau misal dari FKUB sendiri, Pak, ini kan seperti Bapak sampaikan bisa menjadi contoh lah begitu ya, bagi dunia. Itu perdamaian yang lahir begitu ya di Kalimantan Barat secara khususnya begitu. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu, Pak, sebagai inspirasi dalam diplomasi perdamaian? Ini kalau kita ngomongkan nasional ya pastinya Indonesia Pancasila, berlandaskan Pancasila. Nah, kalau ke internasional sendiri dari FKUB Kalbar ada enggak nih, Pak?
1: Ya, itu yang kita anut sekarang sebenarnya secara konstitusional itu sudah berdasarkan

0: pada Pancasila, yaitu politik bebas aktif dalam politik luar negeri kita, kebijakan politik luar negeri. Politik bebas aktif artinya politik yang tidak memihak pada satu kubu tertentu. Kemudian sikap politik yang kita independen untuk berbicara dengan nilai kebaikan universal, yang sesungguhnya ini menjadi nilai Pancasila mendasari untuk kebijakan politik luar negeri kita. Nah, selagi ini bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah kita dalam politik luar negeri, maka menurut saya ini kekuatan kita yang diperhitungkan oleh dunia, bahwa kita adalah politik yang bebas dan kita bebas aktif. Kita tidak memihak pada satu negara tertentu, tapi yang kita pihak yang kita berpihak adalah pada keadilan, pada kesejahteraan bersama, pada apa namanya lagi, demokrasi dan seterusnya. Itu yang kita berpihak pada nilai-nilai yang baik itu, bukan pada kelompok tertentu, kubu tertentu, dan blok-blok tertentu.
1: Nah, Pak, sekarang kita beralih kepada tantangan-tantangan. Dari tadi kan kita udah bahas soal bagaimana FKUB sudah berjalan beriringan begitu, Pak, ya, untuk hadir terus menjaga keragaman yang ada di Kalimantan Barat khususnya. Nah, tantangannya nih, Pak, kalau tantangan dari FKUB Kalbar yang terbesar, Pak, dalam menjaga kerukunan umat beragama itu seperti apa, Pak? Apalagi sekarang dah era media sosial.
0: Oke, ya, kalau tantangan, saya kira ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Satu yang fundamental menurut kami di FKUB, pembacaan kami di FKUB adalah soal kesadaran dari dalam kita sendiri umat beragama. Kesadaran apa misalnya? Kesadaran untuk secara tulus membangun komunikasi yang baik, membangun hubungan yang baik, membangun toleransi, kesepahaman yang baik, itu harus dibangun dengan ketulusan hati gitu. Itu kami masih melihat ada sebagian kecil kita secara individu tentunya yang masih belum begitu tulus untuk mau saling memahami, mengerti satu sama lain, bertoleransi satu sama lain. Itu PR kita ke dalam dan fundamental. Kemudian yang kedua, tantangan kita tentu saja adalah soal kesadaran kolektif, membangun kerukunan, menjaga kedamaian antar agama dan apapun perbedaan kita. Ini sesungguhnya harus dikerjakan secara bersama-sama oleh semua kita, Mbak. Jadi tidak bisa dikerjakan sendiri, apalagi mengharapkan FKUB sendiri, sama sekali tidak mungkin, ya. FKUB kita harus membangun ini sebagai tanggung jawab kita bersama, harus dijadikan perhatian kita bersama dan kerja kolaboratif kita bersama. Nah, karena itu FKUB terus membangun kolaborasi, sinergitas, koordinasi bagi semua kalangan, semua instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan siapapun itu sebagai bagian dari mitra FKUB untuk membangun ini. Karena kita yakin betul kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi ini harus dikerjakan bersama-sama oleh kita semua. Nah, ini tantangan juga yang harus kita bangun hari ini, karena sebagian kita masih belum mengambil peduli untuk tanggung jawab ini. Kemudian tantangan yang ketiga tentu saja, karena persoalan ini, kerukunan ini persoalan yang dinamis, maka pekerjaan merawat kerukunan ini juga tidak pernah selesai, Mbak Yolanda. Tidak pernah. Kalau hari ini kita tidak konflik, kita rukun, aman, damai, kita bersyukurlah. Tapi sesungguhnya kita tidak boleh berhenti untuk merawat kerukunan. Kita harus tetap bekerja, membangun kesadaran, literasi kerukunan, literasi perbedaan. Kita harus pastikan semua masyarakat kita, semua umat beragama, semua warga Kalimantan Barat dan Indonesia harus sadar dengan pentingnya menjaga kerukunan dan kebersamaan ini bagi di antara kita semua. Nah, ini tantangan yang harus kita lakukan, bahwa kita bekerja sepanjang waktu, kita bekerja sampai kapanpun, tugas merawat ini harus kita kerjakan tanpa pernah berhenti gitu.
1: Ya. Untuk cara mengatasinya seperti apa, Pak? Apabila memang ada namanya provokasi-provokasi gitu ya, Pak, penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang pastinya dapat memecah persatuan bangsa begitu. Dari Bapak sendiri bagaimana, Pak, mengatasinya?
0: Ya, itu tadi itu caranya tentu saja tadi membangun literasi kerukunan yang baik, literasi kerukunan bahwa kita sudah cukup cerdas untuk memahami perbedaan, bahwa perbedaan kita adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang tidak boleh kita berbeda. Kemudian pastikan semua kita nanti akan bisa menempatkan perbedaan itu sebagai sesuatu yang positif buat kita, bukan sesuatu yang menjadi penyebab konflik perbedaan itu. Kemudian di era teknologi informasi komunikasi, tentu saja literasi media yang harus kita terus kita kembangkan. Literasi media, bagaimana semua kita cerdas, bijak dalam bermedia, tidak mudah terprovokasi hanya dengan satu pesan di media, tidak mudah men-share sebuah pesan tanpa lebih dulu meneliti dan seterusnya. Kemudian mampu menimbang apa efek manfaat dari sebuah pesan jika disampaikan dan seterusnya. Nah, literasi media ini menjadi PR kita, menjadi tugas kita yang paling besar yang harus kita bangun ke masyarakat kita hari ini, yang saya kira semua kalangan masyarakat sudah terserang oleh kebebasan media. Karena itu literasi media harus dimiliki oleh semua masyarakat bangsa kita di Kalimantan Barat.
1: Nah Pak, bagaimana bayangan lah, bayangan Bapak sendiri untuk masa depan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia dalam 20 mendatang, 20 tahun mendatang Pak?
0: Ya, saya optimis, dan mungkin saya kalangan yang selalu optimis, bahwa kita pasti akan selalu aman, rukun, dan damai hari ini dan ke depan. Kuncinya tadi itu, kalau kita hari ini, semua kita hari ini sudah memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya merawat kerukunan. Kalau kita semua sudah memiliki kesadaran yang baik tentang hakikat perbedaan ini sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita terima dengan lapang dada, yang harus kita syukuri sebagai modal sosial kita, perbedaan itu. Nah, kalau syarat itu kita sudah miliki, termasuk tadi misalnya semua kita sudah punya kesadaran bahwa jika menyelesaikan persoalan itu tidak boleh dengan kekerasan tapi dengan dialog, komunikasi yang baik. Kalau semua itu sudah kita tanamkan hari ini dan kita mantapkan menjadi jiwa raga masyarakat kita hari ini, saya optimis bahwa bangsa kita akan tetap rukun, aman, damai sampai kapanpun gitu ya.
1: Amin, itu harapan kita bersama ya Pak. Semuanya saya rasa seluruh masyarakat, tidak hanya Kalimantan Barat tapi seluruh Indonesia, itu harapan kita akan selalu damai, rukun, berdampingan bersama. Nah, dari sekian banyaknya pengalaman dari FKUB Kalimantan Barat sendiri ini Pak, yang mana yang paling berharga yang diperoleh oleh FKUB Kalbar dalam menjaga harmoni antar umat beragama?
0: Yang mana paling berharga? Saya kira semua pengalaman, semua pengetahuan itu berharga, Mbak. Apalagi terkait dengan merawat kerukunan ya, semua itu berharga. Tapi kalau boleh dikaitkan dengan pengalaman berharga tadi, saya kira sebuah pengakuan yang diberikan untuk kerja-kerja bersama kita itu yang mungkin agak spesial. Kalau ditanya berharga tadi, semua berharga. Tapi yang agak spesial adalah pengakuan banyak orang tentang kinerja bersama kita untuk merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Kenapa saya sebut kinerja bersama? Karena kami tidak mau mengklaim bahwa ini berkat FKUB. Bukan. FKUB hanya sebagian saja atau mengkoordinir saja untuk kerja bersama merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat rukun, aman, damai hari ini adalah karena kerjasama kita semua melalui FKUB. Nah, karena itu yang spesial tadi, FKUB hari ini mendapat pengakuan dari pemerintah pusat, misalnya secara nasional. Misalnya kita sudah mendapatkan 3 kali Harmony Award itu tahun 2018, 2020, dan terakhir kemarin 2025. Ini sesuatu yang spesial menurut saya, bahwa secara nasional pemerintah mengakui bahwa kerukunan di Kalimantan Barat itu luar biasa, dan diberikan award oleh pemerintah dengan Harmony Award yang ketiga. Belum lagi misalnya kita salah satu juga di Kalimantan Barat punya daerah yang sangat toleran, daerah yang nilai toleransi 1 dan 2 secara nasional ya, Kota Singkawang. Ini juga kebanggaan kita. Nah, saya kira yang begini kalau ditanya soal-soal yang spesial di FKUB. Jadi kalau berharga ya semua pengalaman, pengetahuan, kerukunan semua berharga, tapi yang spesial ya pengakuan itu. Indeks kerukunan kita termasuk tinggi, bahkan di atas rata-rata nasional. Dan sekali lagi, ini bukan hanya kerja FKUB, tapi ini kerja semua kita secara kolaboratif dan sinergitas di Kalimantan Barat. Gitu, Mbak.
1: Luar biasa sekali. Yang pastinya berarti kita tugasnya nih Bu Abang sebagai masyarakat ya mendukung terus FKUB dalam setiap program-programnya, yang pastinya untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena kalau udah ngomongkan agama ya Pak, sensitif sekali. Terpeletuk sedikit bisa memicu konflik. Nah, itu yang harus kita jaga-jaga bersama, begitu berjalan beriringan dengan FKUB gitu. Pak, nah dalam waktu berdekat nih ada enggak program-program tertentu yang mau dijalankan gitu Pak?
0: Kalau bicara program sebenarnya kita banyak, tapi kita masih terkendala dengan support anggaran dari pemerintah daerah. Tapi sesungguhnya kita terus jalan. Misalnya yang sudah berjalan sekarang itu podcast kerukunan, bagian dari cara kita untuk membangun literasi kerukunan bagi masyarakat di Kalimantan Barat. Itu sudah berjalan sejak awal tahun ini. Tadi baru saja rilis, kami merilis podcast kerukunan itu di setiap Senin, Mbak. Jadi setiap Senin itu ada rilis dari podcast kerukunan yang narasumbernya menghadirkan dari tokoh-tokoh kita, mulai dari tokoh lintas agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, bahkan semua kalangan yang kita anggap berkompetensi untuk bicara tentang kerukunan dan memberikan literasi kerukunan. Nah, ini podcast yang sudah kita jalani dan sudah kita mulai sejak tahun lalu ya, program podcast itu di tahun kemarin itu ada 33 episode yang kita buat, dan tahun ini juga tidak kurang dari 30-an episode yang kita buat, dan sudah rilis 4 episode saya kira, 4 seri yang sudah dirilis untuk tahun ini. Setiap Senin kita rilis.
1: Wah, itu di mana nih Pak akunnya?
0: Silakan kunjungi di website FKUB. Website FKUB subscribe kalbar.or.id. Nah, di situ ada, bisa disaksikan untuk rilis podcast itu, dan bahkan semua kegiatan FKUB itu bisa diakses di website FKUB Kalimantan Barat.
1: Wah, jadi sila Bu Abang mau nengok podcastnya, mau nonton podcastnya, itu tadi udah disebutkan oleh Bapak sendiri, akunnya langsung ditonton sana. Setiap Senin nih Pak.
0: Ya, setiap Senin kita rilis.
1: Wah, keren. Jadi siapa yang mau tahu bagaimana FKUB bergerak ya bersama dengan masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Apa nih Pak harapan dari Bapak sendiri terhadap peran Pancasila dalam mewujudkan dunia yang lebih damai dan berkeadilan?
0: Ya, satu, saya berharap untuk masyarakat Indonesia, apalagi Kalimantan Barat, bahwa pastikan Pancasila itu harus kita jaga dengan baik. Pastikan Pancasila itu menjadi inspirasi kita, menjadi jiwa raga kita dalam pengamalan hidup kita sehari-hari. Insya Allah dengan terus mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, kita akan bisa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa dengan mengamalkan Pancasila sesungguhnya kita sudah mengamalkan nilai-nilai luhur ajaran agama kita masing-masing untuk kerukunan. Itu konteks Indonesia dan Kalimantan Barat. Untuk konteks global, saya berharap bahwa nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokratis tadi, keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab dan seterusnya, ini mesti menjadi pesan-pesan moral bagi seluruh bangsa ini untuk merawat dunia yang aman, rukun, damai, dunia yang jauh dari pemaksaan kehendak dan peperangan dan seterusnya. Nah, harapan kita seperti itu, mudah-mudahan pemerintah kita dengan politik bebas aktif yang berdasarkan pada nilai Pancasila bisa memberikan pengaruh bagi konstelasi politik global dan sikap global dalam penyelesaian persoalan. Sekali lagi, penyelesaian persoalan yang dibangun atas dialog dan komunikasi yang baik, bukan penyelesaian persoalan dengan peperangan, bom, dan seterusnya, gitu Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, Bu Abang, bersama dengan kita ngobrol-ngobrol tentang kerukunan umat beragama dengan tema kita Pancasila di Tengah Keberagaman dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Sekali lagi makasih Pak. Semoga baik, bertemu lagi sama-sama. Dan bisa ngobrol siap, lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya.
0: Siap, dengan iya. Senang hati.
1: Baik, baiklah Bu Abang. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat, temanya Pancasila di Tengah Keberagaman dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Jadi memang Bu Abang ya, kalau kita ngomongan soal Pancasila, yaitu tadi adalah pondasi negara kita, Negara Republik Indonesia ya Bu Abang. Jadi dengan Pancasila itulah kita semuanya saling berpegangan tangan menjaga kerukunan, apapun agamanya, apapun sukunya Bu Abang, apapun itu keyakinannya, keberagaman Indonesia kita yang tercinta ini Bu Abang. Kalau bukan kita yang menjaga kedamaian, kerukunan, tentu siapa lagi Bu Abang ya, sehingga kita bisa wariskan kerukunan ini hingga anak cucu kita nanti. Baiklah Bu Abang, ngobrol-ngobrol tadi juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semuanya setelah ini nanti ada Bu Fit ya menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan lainnya Bu Abang. Dan Adil Catalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Sampai jumpa.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dizzy, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendok gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo? Ame lupa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
2: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah? Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
1: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga?
2: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
1: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
2: Bisa. Maka kalau agi batuk tu, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
1: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
2: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
1: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari

Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang

0: akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Maaf Bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya Bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang Bu.
2: Oh gitu.
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah, yolah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya, saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
1: Betul Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik, gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

Lambo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mabang anggota Komisi 12 sekaligus anggota Badan Anggaran Banggar DPR RI Dr. Randus Cornelis MH rutin belusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan mengunjungi daerah pemilihannya sampai ke desa-desa dan dusun-dusun di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Mantan Gubernur Kalbar ini di dua periode sebelumnya berulang kali menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Kali ini dalam kunjungannya ke sejumlah desa di Kabupaten Landak, Cornelis menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak sejak usia dini. Asupan protein dan lemak yang cukup merupakan salah satu kunci dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, berdaya saing. Agar generasi mendatang tumbuh menjadi anak pintar, cerdas, berani, dan sehat, kebutuhan gizi terpenuhi. Dijelaskan olehnya, terhadap perhatian gizi anak, investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi penerus Kalimantan Barat. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan baik. Selain persoalan gizi, Cornelis mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan balita melalui layanan kesehatan dasar yang tersedia di desa, terutama pos pelayanan terpadu posyandu. Selain kesehatan gizi, terus mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berharap ke depan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi, kesehatan, dan kebersihan lingkungan terus meningkat. Pembangunan daerah harus dimulai dari manusianya. Jika anak-anak sehat, cerdas, dan tumbuh dengan baik, maka masa depan Kalimantan Barat pun semakin baik. Demikian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Hai Mbak Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang. Masih tetap setia bersama Mbak Opi di sini FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang yang juga mendengarkan Mbak Opi di RR Digital sore siang jelang sore. Cuacanya panas sih Mbak Abang. Udah kayak udah siang hari ya, betul juga. Bentar lagi udah tentu hore. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat di hari Isnin, Senin hari ini. Ada momentum ya memperingati hari lahir Pancasila, pas di awal bulan, pas Mbak Abang yang milet hari ini ya kan, 1 Juni Masya Allah. Semuanya memperingati, didoakan rame-rame orang kan, makin ijabah ya enggak Mbak Abang. Kebetulan pagi tadi ya di instansi pemerintah menyelenggarakan upacara hari lahir Pancasila ya Mbak Abang. Ini mengingatkan, jadi setiap momen-momen tuh ada peringatannya supaya kita nih ingat, maklumlah banyak yang diurus ya kan, cabang-cabang.

Agama kan jadi kuat ya, bangsa kita wabang, jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau ramai-ramai kan makin semangat. Bhinneka Tunggal Ika, selalu mengalir dalam setiap nadi anak bangsa demi Indonesia yang semakin maju. Wah, jadi tidak hanya Pancasila satu. Wah, biasa kan Mbok Pi kumandangkan setiap jam 10 pagi kan. Jadi tidak hanya sekadar hafalan, tapi juga pedoman prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Betul gak sih Mbak Abang? Pokoknya salam Pancasila. Selamat Hari Pancasila Merdeka. Baik Mbak Abang, masih bersama Mbak Fit di sini. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat ya di segmen kita kali ini. Kita sambil mengingatkan lagi, yaitu yang namanya sudah siap terjun. Sudah siap terjun kah di dunia bisnis kuliner ke itu ya Mbak Abang ya, atau jasa dan lain sebagainya. Persiapannya apa tuh? Walaupun mungkin di ala rumahan gitu ya Mbak Abang ya, karena kan baru mulai nih. Takut-takut misalnya kalau udah sewa ruko dan lain sebagainya, misalkan ini belum balik modal. Jadi misalnya Mbak Abang mau mulai bisnis apa ya yang cepat habis, pasti namanya kita kan entah apalah, masing-masing punya ide gitu Mbak Abang ya. Misalnya mau bisnis kuliner atau jasa persiapan makanan ala rumahan misalnya. Nah ini kan luar biasa idenya. Tapi bukan asal-asal Mbak Abang ya, bukan abal-abal kaleng-kaleng nih. Apalagi kalau Mbak Abang punya hobi memang masak gitu kan, jadi dikolaborasikan ya ala rumahan. Peluang profitnya insya Allah menjanjikan. Agar langsung siap dioperasikan, beroperasi ya, langsung dilaksanakan maksudnya Mbak Abang. Jadi kan paling tidak harus ada panduan nih, langkah demi langkah yang sangat ringkas, terapi, terukur, terstruktur. Konsepnya apa tuh? Mungkin Mbak Abang perlu fokus dulu pada makanan siap saji ya. Misalnya nih, tentu kan menu utamanya apa. Nanti mau pesan punya Mbak Ovid. Karena pesan punya Mbak Ovid tuh dia punya menu yang gak ada yang lain punya. Jadi menu utama Mbak Ovid tuh misalnya dia lebih ke siap saji, ke ini misalnya jasa persiapan bahannya. Nggak langsung dibuat sebelum apa, biasanya ada yang udah disiapin dulu gitu Mbak Abang ya. Tahu-tahu buatnya terlalu awal sampai ke yang pemesan basi ya kan. Jadi ini masih fresh. Siap antar kak, siap dibuat langsung, mungkin bisa butuh waktu 15 menit dari sekarang. Bumbunya pokoknya udah ungkep siap masak lah gitu kan. Itu jadi rasanya tuh sama penampilannya tuh pasti beda Mbak Abang. Kalau yang baru masak, masih fresh, masih baru ya kan, dibandingkan misalnya kita udah buat lama, tahu-tahu kita baru posting nih misalnya. Itu juga kadang gak bagus ya Mbak Abang hasilnya. Kita kan lagi cari pangsa pasar nih, supaya dia jadi pelanggan tetap kita. Konsepnya disiapkan dulu nih, riset pasar dulu Mbak Abang kalau bisa. Nambah gak pemula ya kan, baru-baru nih. Kalau misalnya Mbak Abang sehe tes pasar gratis dengan bagi-bagikan loh nih sampel, atau misalnya pas Jumat berkah atau pas sedekah subuh ya, niatnya gitu ya Mbak Abang ya, tes pasar dulu nih kepada teman atau tetangga, atau minta kritik yang jujur. Iya enak ya itu tuh. Nggak kak, ini gratis kak, bukan bayar nih kak yang serba 10.000 tuh katanya. Nggak, ini gratis, gratis dulu di hari pertama ini gitu. Pada-pada lah ngomong, besok kalau memang kakak pas, saya nak coba-coba nih kak jualan dulu. Bagus dijual kak, ada yang menangkapi ya kan. Soalnya rasanya enak, maknyus, pokoknya krismi-krismi gimana gitu ya. Dari itulah jadi berani gitu kan. Nah kalau udah gitu Mbak Abang tentukan targetnya, apakah menyasar pekerja kantoran ke misalnya kalau gak makan-makan siang praktis kan, atau anak kos ke, benar kan gak masak tuh, atau yang keluarga-keluarga yang baru lah ya, pengantin baru, keluarga muda

Maklum lah kan, lagi malas masak, iya kan. Oh, boleh ditentukan targetnya Mbak Abang. Ah, udah tuh. Kalau Mbak Abang udah hakul yakin mau usaha bisnis kuliner, ah, wajib diurus jual makanan kemasannya yang diproduksi di rumah. Kan sekarang nih harus ada yang ini Mbak Abang, tertera sistem OSS, apa tuh, online single submission dari pemerintah. Jadi ada sistem OSS, dipelajarilah Mbak Pip, enggak terlalu enggak paham. Ini pun Mbak Pip hanya kutip info saja. Jika lo memang ingin mendalami, Mbak Abang cari tahu ya, PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Sertifikat halal juga sekarang harus di tertera Mbak Abang ya. Jadi supaya ada kepercayaan ekstra lah kepada konsumen. Jadi Mbak Abang bisa ngecek nih panduan pengajuan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sekarang memang harus dianjurkan Mbak Abang ya, BPJPH. Kemudian, nah, usut punya usut. Nah, dapoknya kita Mbak Abang juga. Kalau udah ada tadi ya, kalau udah Mbak Abang pasang sertifikat halal, sudah tertera PIRT-nya, itu kadang dadakan atau mungkin ada pemberitahuan sebelumnya, cek and recheck dapur kita. Wah, dari peralatan inventaris alat masak Mbak Abang, ini pastikan memisahkan peralatan untuk bisnis dengan kebutuhan pribadi. Kalau bisa seperti itu. Kemudian cari pemasok grosir bahan baku, sayur, daging, bumbu. Jadi hanya dia, hanya dia menjadi pemasok grosir Mbok Fit. Ah, jadi enggak ada yang lain. Jadi hanya Abang Grosir. Bang, Abang Grosir, jangan lari sama Mbok Fit aja. Iya kan? Kan susah kadang Mbok Abang. Nanti cari yang lain. Kakak itu tuh sebentar ya. Besok tak ada enggak di sama kita. Tenang, Bang. Namanya Mbok Fit nih. Oh. Kalau udah satu-satu lah dia. Ya Allah. Jadi maksudnya daftar pemasok, supplier bahasanya Mbak Abangnya. Jadi carilah pemasok grosir bahan bakunya, sayurnya, dagingnya, bumbunya itu hanya sama grosir ini saja gitu loh. Carilah di pasar tradisional yang terdekat atau distributor lokal untuk menekan harga pokok produksi Mbak Abang. Jadi kalau udah langganan kan, kalau kita mau beli banyak, wah udahlah grosir namanya kan, wah adalah bonus lah tuh, murah lah tuh Bang, besok lagi jadi gratis gitu lah ya, atau bayar tapi gak terlalu full, mungkin separuh dan sebagainya, pandai-pandai lah. Kemudian untuk packaging kemasan, pilihlah kemasan yang higienis. Maksudnya di sini yang ramah lingkungan, menjaga kualitas makanan supaya tetap baik selama pengiriman. Biasa tuh kan Mbak Abang, mungkin jauh alamatnya. Tahu-tahu sampai sana, ya Allah Mak, kemasannya kemana, isinya kemana, aduh hampur adul. Wah, berarti kemasannya tidak kuat mungkin ya, tidak terlalu terik. Cobalah buat kemasan yang higienis, yang ramah lingkungan, yang berkualitas makanannya ndak ancerbor ke orang. Wah, boleh-boleh kayak sampah ya Allah. Ini kan dinilai juga Bu Abang ya. Baik. Terus foto produk, gunakan pencahayaan alami. Kalau misalnya kita mau produk kita mau tenar, kan pas saat pemotretan, pencahayaan alami, sinar matahari, foto dengan kamera ponsel yang berkualitas agar makanan saat diposting itu menggugah selera Mbak Abang. Tuh, gitu ya. Media sosial, kalau mau bisa main di Instagram atau di TikTok untuk membagikan proses memasaknya, testimoni kata orang tuh ya, boleh juga. Nih ya, sekilasnya Mbok Fit masaknya, bla bla bla bla bla, singkat ya, durasi tidak perlu lama. Testimoni gitu Mbak Bang. Kalau mau pakai aplikasi pesan antar, GoFood, Gojek, GrabFood, Grab, ShopeeFood, dan lain sebagainya, silakan. Kalau udah dapat pemasukan, pisahkanlah keuangannya. Jangan pernah mencampur uang pribadi dengan uang modal keuangan bisnis Mbak Abang. Buat rekening bank terpisah, jadi tahu ini uang untuk bisnis, ini uang untuk pribadi. Ya rumus dasarnya tadi, biaya bahan baku ditambah biaya kemasan, ditambah overhead sama dengan total modal. Tambahkan margin keuntungan Mbak Abang, biasanya 30%.
sampai 50% untuk menentukan harga jual. Nah, itu dia. Ide resepnya dibutuhkan juga. Jadi enggak itu-itu saja, bosan kan? Panduan perizinan lanjutannya silakan. Jika ingin diseriuskan, jalankan. Cara ngitung harga jual secara spesifik, beritahu kepada orang-orang yang mungkin yang lebih ahlinya, paham ya kan? Fokuslah produk yang ingin bawa abang jual. Jadi enggak kocak-kacir, enggak itu. Beragam. Nah, kalau emang mau satu ya satu, misalnya kayak gitu. Jadi udah tahu gimana Bu Abang, bisa dipahami, mudah-mudahan lancar ya. Semua pengen bisnis ya kan. Alilahi ta'ala lah, pokoknya nawa itunya udah ada, hobi pun juga ada. Kalau mau peluang profit menjanjikan, diseriuskan, tidak ada usaha yang membohongi hasil. Maka itu dicoba dulu bawa. Sekian dulu ya, Teras UMKM dari Mbak Fit. Tepat juga sudah pukul 11.44 menit waktu Indonesia Barat. Tanda waktu ibadah sholat duhur tiba. Berlaku untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Segera Mbak Fit kumandangkan. Tetaplah bersama kita di sini FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh, sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.

Wabang potensi besar sebagai generasi penerus, Alifuddin, anggota MPR RI Dapil Kalbar 1, mengajak santri pesantren untuk labai Indonesia. Pontianak Kota untuk peduli lingkungan sejak dini, hal ini disampaikan dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat yang diadakan di pesantren labai Indonesia, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Hal ini disampaikan ke pengelola pesantren yang diasuh oleh Kyai Haji Dr. Misruki, agar pembangunan pesantren labai harus mengikuti arah pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Sebagai santri tentu hafal dengan hadis yang artinya jagalah kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Santri sudah diperintahkan langsung oleh Rasulullah menjaga kebersihan baik tubuh maupun lingkungan, tinggal para ustadznya yang mengingatkan dan mengawasi. Selain itu, Alifuddin mengingatkan kepada pengelola pesantren agar dalam proses pembangunan tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Alifuddin berharap dengan adanya acara ini, para santri semakin paham akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi lebih terawat, rapi, dan bersih. Para santri tidak hanya menjadi generasi yang unggul dalam ilmu agama, tapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sekian Pontianak punya berita.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong, agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbo Aban di sini aja ya, 94,3 MHz.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, 7 tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kagab. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Mbo Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

0: bahwa bank kasus dugaan keterlibatan oknum petugas aviation security upsets Bandara Internasional Supadio Pontianak dalam jaringan penyelundupan narkotika kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keamanan penerbangan. Seorang petugas upsets berinisial MH diduga menerima uang sebesar 24,1 juta rupiah untuk membantu meloloskan ratusan cartridge vape yang mengandung zat etomidate melalui jalur penerbangan. Tak hanya itu, MH diduga melakukan manipulasi data penumpang dengan memalsukan identitas dalam manifest penerbangan guna menghilangkan jejak penyelundupan. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai lemahnya pengawas internal di salah satu pintu gerbang utama transportasi udara Kalimantan Barat. Ironisnya, ketika kasus menjadi sorotan publik mencuat, pihak pengelola Bandara Internasional Supadio justru belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi kepada Brands Communication and CSR Department Head PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Supadio M. Joko Wahyu, hingga kini belum mendapatkan respon. Sikap diam pihak bandara memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat yang menuntut transparansi dan langkah konkret untuk memastikan kasus serupa tidak kembali terulang. Sementara Bupati Kuburaya Sujiwo angkat bicara terkait dugaan keterlibatan oknum petugas keamanan bandara. Ditegaskan olehnya bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat harus menerima hukuman setimpal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kejadian tersebut harus menjadi alarm bagi pengelola bandara untuk memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh petugas, khususnya yang bertugas di sektor keamanan penerbangan. Meski menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kuburaya, Sujiwo mengaku perlu memberikan perhatian serius karena Bandara Supadio berada di wilayah Kabupaten Kuburaya. Sekian Pontianak punya berita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacrinan. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tahap pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah, cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan. Mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Bibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menciptakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Nah, di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional, mungkin pada zaman dahulu ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak, khususnya generasi muda, bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak contohnya asam pedas memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal, salah satunya di bidang kuliner, tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Chairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande, Raja Ngalam. Menurut Profesor Chairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.
3: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
4: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
3: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
4: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
3: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
4: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
3: Oh iyalah, kalau gitu adek mau mulai dari sekarang.
4: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
3: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya ya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa, kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Priska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimbah hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimbah hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun,

0: bisa ada banyak dapat tu. Ha, ada wang, ada halimunan.
1: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus tak berfadir. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
1: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di netu di, apa? Dibawakan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Dok kali kerja. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berhalih.
1: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
0: Tolonglah, kalau untuk mulakan tadi ini, nandonya main, itu. Banding pakai honda, honda mampu kita berjalan, itu lah, ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu lah, tetap pakai kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Gitu dia. Ada memang alat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam tu.
1: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya

satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shen Tang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Memang suasana perayaan Hari Raya Idul Adha terasa sangat berbeda dengan penuh kehangatan dalam acara masak ekstra besar. Diinisiasi oleh pengurus masjid Ismuho Yahya Kuburaya menghadirkan konten kreator sekaligus youtuber ternama Bobon Santoso. Tidak tanggung-tanggung sebanyak 1,5 ton daging kurban diolah dalam kuali raksasa, dimasak rendang dan dibagikan kepada masyarakat, tepatnya di halaman masjid Ismuho Yahya. Bobon Santoso, youtuber yang dikenal dengan aksi memasak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, mengaku sangat antusias sekaligus takjub dengan banyaknya jumlah daging diolah pada kesempatan kali ini. Di balik kemeriahan porsi raksasa, acara ini membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban tidak hanya dinikmati oleh umat muslim yang merayakan, tapi juga melibatkan, dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku agama. Bobon mengungkapkan kebahagiaan mendalam karena aksi sosial ini bisa menjadi jembatan silaturahmi, menyatukan keberagaman masyarakat di Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan di lapangan, kebersamaan tersebut terlihat jelas dari elemen masyarakat yang hadir berbaur di lokasi acara. Kehadiran para koko dan cece yang ikut meramaikan mendukung jalannya acara. Melihat respon yang luar biasa dan antusiasme warga yang tinggi, Bobon berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Dan selain itu, acara ditutup dengan pembagian makanan secara tertib yang telah lebih dulu mendaftar dan registrasi kepada panitia, menyisakan senyum dan kehangatan di tengah masyarakat yang hadir. Sekian Pontianak punya berita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang?

0: Oh, Mil. Tolong enggak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu enggak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Seruling Paret adalah alat musik tradisional yang berasal dari Desa Sungai Putat, Ciantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Tidak seperti seruling pada umumnya, seruling paret dinilai unik karena tidak memiliki 7 lubang. Seruling ini terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 20 sampai dengan 30 cm, berdiameter 3 cm, berbentuk pipa cangklong pada ujungnya. Terdapat satu buah lubang dengan panjang 2 kali 1 cm di dekat lubang peniup seruling. Keras tidaknya bunyi yang dihasilkan seruling paret ini tergantung dari lebar pipa cangklong pada ujungnya. Semakin besar diameternya, maka semakin keras bunyi yang ditimbulkannya, sehingga dapat didengar dengan jarak 200 sampai dengan 500 meter. Seruling paret ini dahulunya digunakan para pedagang yang membawa hasil bumi yang berasal dari kampung di sekitar Sungai Putat yang dibawa dengan menggunakan sampan yang menyusuri jalur sungai di sepanjang Sungai Putat. Agar hasil bumi yang dibawa pedagang laku terjual, maka mereka biasanya membunyikan seruling paret dengan cara meniup beberapa waktu untuk memberitahukan kepada masyarakat di sekitar sungai bahwa mereka sudah datang. Seketika itu juga, masyarakat langsung berdatangan ke arah seruling tersebut untuk berbelanja. Pemberitahuan dengan seruling paret ini dikarenakan dahulunya jarak rumah penduduk berjauhan tidak sepadat sekarang.
1: Seruling paret merupakan alat tiup masyarakat petian paret sebenarnya di Kota Pontianak dan sekitar khusus yang dimanfaatkan atau digunakan ketika mereka berdagang. Jadi dulunya paret itu kan sebagai salah satu transportasi utama. Kenapa seruling paret hadir? Seruling paret itu untuk sebagai penanda kalau mereka itu sudah ada di depan-depan rumah mereka. Karena waktu itu jarak rumah dengan paret kurang lebih 15 sampai 10 meter. Sehingga kalau tidak ada penanda, itu mereka nggak tahu. Maka kemudian seruling paret ini ditiupkan untuk menarik minat atau pelanggan untuk membeli barang bawaan mereka.
0: Tradisi seruling paret ini dikenal masyarakat sekitar Sungai Putat sudah ratusan tahun silam. Namun kini, tradisi seni memanggil pembeli dengan cara meniup seruling tidak pernah lagi terdengar, khususnya di sepanjang jalur Sungai Putat. Ini dikarenakan para pedagang sudah berjualan di darat, tidak lagi di jalur paret.

0: para pegiat seruling parit saat ini mengenalkan kepada anak-anak muda di Sungai Putat dan di sekitarnya bagaimana membuat seruling dan meniup seruling sehingga dapat mengeluarkan bunyi atau suara yang khas.
1: Itu kan bahannya bambu. Jadi kami kemarin ada workshop pembuatan seruling parit. Workshop pembuatan seruling parit itu yang datang banyak itu anak-anak dan sebagainya. Bahannya bambu. Bahan utamanya itu bambu. Kemudian ada lubang tiup. Di lubang tiup satu, di depan, di belakang itu ada lubang juga untuk pengendali suaranya. Kita harus juga memilih dan meminta kualitas bambu yang bagus dengan kekeringan yang tinggi supaya hasil suaranya juga ada.
0: Anak-anak muda ini mampu memproduksi seruling parit sendiri secara manual dengan alat yang sederhana. Saat ini, keanggotaan komunitas pecinta seruling parit yang bernama Kreasi Sungai Putat semakin bertambah. Jika kita ingin membeli seruling ini, kita dapat membeli di tempat Kreasi Sungai Putat dengan harga yang terjangkau sebagai oleh-oleh yang memiliki nilai seni budaya. Kesenian seruling parit ini tidak akan kita jumpai di daerah manapun di wilayah Indonesia. Hanya bisa kita jumpai di Desa Sungai Putat, Siantan Hilir, Pontianak Utara, Kalimantan Barat.

0: Untuk melestarikan tradisi yang sudah punah ini, pegiat kreasi Sungai Putat menghidupkan kembali dengan cara menampilkan kembali seruling paret pada setiap kegiatan atau event budaya yang ada di Kalimantan Barat.
1: Yang pasti kami hadirkan seruling paret ini momentum tahunan kami di Festival Paret. Itu kami hadirkan. Selebihnya kita selalu kerjasama atau manggung bersama dengan musisi-musisi lokal atau kawan-kawan pegiat seni yang lain. Seperti kemarin terakhir di OI, bersama OI, itu membawakan lagu Pohon Untuk Kehidupan, itu menarik. Itu harapannya sih.
0: Baru-baru ini, seruling paret tampil memukau pada festival titik kulminasi di Tugu Katulistiwa dan akan kembali menggelar Pesta Rakyat Festival Seruling Paret yang digelar setiap tanggal 21 Februari yang sudah dimulai dari tahun 2016 lalu.

0: kat itu jual tu, ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu, ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana, yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu. Udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lembukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencaharian orang-orang di Lemukutan?
2: Mata pencaharian orang di Lemukutan ke laut, gitu. Ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya, gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung?
2: Banyak jaket pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari Teluk ke Lemukutan tuh?
2: Teluk Suwak
1: ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya kalau kan nyebutnya kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lemukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang

Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lemukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak.

0: Eh Wan, lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Pontianak punya berita.

0: Bahwa bank pemerintah terus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila secara nyata melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, pada kegiatan penyerahan bibit tanaman produktif kepada organisasi masyarakat seusai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Tepatnya di halaman kantor Bupati Kuburayam. Upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dipimpin langsung oleh Akmal Malik selaku Inspektur Upacara. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Kuburayam Sukiyarento, Ketua DPRD Kuburayam Johan Saimine, kemudian unsur Forkopimda serta para peserta upacara dari berbagai instansi. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjut dengan penyerahan bibit tanaman produktif kepada 10 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kuburaya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Selain itu, ia pun menekankan pentingnya hilirisasi hasil pertanian agar produk yang dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi diolah menjadi produk bernilai tambah, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nunggunya. Bapa, assalamualaikum dan selamat sore. Apa di kabar, sehat? Alhamdulillah, senang rasanya ya di kesempatan sore yang berbahagia hari ini, Mbak Abang, tepatnya di hari Senin, hari pertama di bulan ke-6 Juni 2026. Enggak ada salahnya lah ya, Mbak Abang, sambil gabung di program 4 RR Pontianak di Brodangdut, sambil lah ucapkan ucapan hari lahir Pancasila hari ini ya. Oke, tepatnya tema kita hari ini Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Baik, ya silakan Mbak Abang, lagu-lagu dari Mbak Fit pun udah nih ada, tenang aja. Kalau dari Mbak Abang pengen memilih sendiri, asal tahu judulnya dan penyanyinya, boleh juga. Dari Mofit ada Ku Minta Maafmu, Mansur S. Ada Selfie Yama, Menuntun Rindu, Sandrina Gemes. Ya, asal bisa dipegang, tapi kan belum halal. Lewat ucapan saja, gemes. Sri Devi Pada Siapa, Siti KDI Bersamamu, 100 Kali Safar KDI, Tiada Berarti Super Emak, Cinta Pertama, Selfie Aprilia, Seruni Syahrul Khan, Santa Hoki Setangkai Bunga Padi, Kau Selipkan Di Kuping Mbok Pit. Tapi gak bisa, gak bisa. Nah, tuh dia Mbak Abang ya, pilihan lagu-lagu dari Mbak Ovi di meja siar. Jikalau ada yang berkenan mau pilih, boleh. Atau pilihan dari Mbak Abang juga boleh. Sila, sila, sila. 0561-571-571 Mbak Abang. Atau di nomor WhatsApp kita ya, 0811-570-0943. Hari libur nih Mbak Ovi. Nah, itulah dia hari libur, tapi ada peringatan, ada momentum ya, peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni. Nah, apa nih Mbak Abang mau kasih ucapan? Boleh. Ya, selamat hari Pancasila atau salam Pancasila. Boleh. Yuk. Udah ada yang siap? Jangan lupa passwordnya Prodangdut.
1: Lalu adalah kita Mopi.
0: Cha cha cha cha.
1: Ya.
0: Apa kabar Mawar nih?
1: Bila sehat, Mopi.
0: Sehat. Kasih ucapan dulu. Hari apa nih, ayo?
1: Hari lahirnya Pancasila.
0: Jangan sampai salah, hampir mirip dengan kesaktian Pancasila.
1: Boleh itu.
0: Kasih ucapan apa nih buat hari lahir Pancasila kita nih, Bang Wardi?
1: Aduh, saya pengen pakai pantun.
0: Boleh dong. Tidak nyangka-nyangka ya.
1: Tidak nyangka-nyangka.
0: Buah semangka, buah mangga. Tidak nyangka. Bofit bangga.
1: Bangga.
0: Bangga.
1: Bangga
0: dengan Mbak Wardi. Apa isinya? Coba.
1: Isinya begini, Bofit. Tempat Bang Mamat membeli ikan nila.
0: Oh, iya, mahal. Sekilo 40.
1: Sekilo 40 kan.
0: Terus
1: membeli daki bermacam warna. Saya ucapkan selamat hari lahirnya Pancasila.
0: Siap.
1: Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia.
0: Wih, mantap. Boleh nih. Ini mau jelang-jelang Agustus nih kan. Nanti kalau ada kegiatan lomba-lomba ya, Bang Wardi ikut ya.
1: Boleh.
0: Iyalah, baik.
1: Asal ini bawa kita yang gonceng.
0: Aduh, baik. Tapi hafal kan dengan Pancasila, Bang Wardi?
1: Hafal.
0: Mantap. Selain dihafal tapi juga dipraktekkan. Ini nah.
1: Dipraktekkan
0: Bobi. Hari siap. Oke, yuk sekarang pilih lagu, giliran Bang Wardi.
1: Pilih lagu.
0: Dari Bang Wardi atau pilih sendiri?
1: Lagu dari Mopi bagus-bagus juga ya Mopi.
0: Bagus kan? Siapa dulu?
1: Siapa dulu?
0: Semerengah siap digoyang.
1: Semerengah siap digoyang. Yang cowok tadi nomor 2 apa tadi Mopi dia cowok nomor 2 tu ya?
0: Nomor 2 sih Selfie nih.
1: Selfie nomor cowok ya.
0: Nomor 1 Mansur S.
1: Oh, Mansur S. Mansur S sama Ku Minta Maafmu tadi itu.
0: Ku Minta Maafmu.
1: Iya. Maafmu.
0: Iya, jangan pernah pelit mengucapkan maaf Bang Wardi. Iya kan?
1: Pelit.
0: Kok udah salah aku ya. Maaf ya, Pak. Tadi salah.
1: Maaf ya, Pak.
0: Tadi apa apa namanya? Maaf ya, Mak. Ya kan udah salah tuh nak mau ngomong gengsi.
1: Gengsi.
0: Maaf tersandung tadi ya, Pak, kaki ya. Maaf lah ya. Enggak sengaja kadang gitu kan.
1: Sengaja.
0: Padahal udah mati sengaja.
1: Tidak pula.
0: Tidak pula. Maklumlah jempol ketemu jempol kan.
1: Ketemu jempol.
0: Aduh, mau kirim salam buat siapa, Bang Wardi?
1: Sama-sama buat Mbak Kisparga.
0: Iya, makasih. Sama-sama.
1: Terus buat Mbak Amin Sanjaya. Aura Pak Mok juga, maksudnya. Kak Elmi, Mama Nurul. Buat Jaya.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Ismail. Ternyaya juga, Bang Hendra Mempawa, Kampung Cimuntur. Juga buat Bu Joleha, BTN, Pak Hamdan juga, Kak Ani Maharani. Dan mungkin semua-semua tampil terkali.
0: Siap.
1: Nah, mohon maaf.
0: Oke.
1: Mbak Mopi sama Mbak Mopi.
0: Sama-sama. Bang Wardi sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Sekarang lo itunya itu ya, ikonnya ya.
1: Oh iya gak?
0: Ya.
1: Pancasila.
0: Karena hari ini lahir Pancasila. Biasa Den belum tahu, Bang Wardi.
1: Belum tahu.
0: Atau memang kura-kura dalam perahu? Apa tuh?
1: Jangan sampai pura-pura tak tahu.
0: Kan kita kan udah cinta tanah air, udah hidup di sini.
1: Di sini.
0: Indonesia tercinta. Jadi merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Makasih banyak, Bang Wardi.
1: Yang baik. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, lanjut Mbak Abang. Iya, 1 Juni 2026 nih Mbak Abang, jangan lupa ya, peringatan hari lahir Pancasila. Bolehlah selip-selipkan sedikit tidak ucapan ya. Hanya kasih salamnya Mopit ya, ikut Bang Wardi tadi, salam Pancasila. Itu pun udah senang hati kita ya. Baiklah, selaku warga negara Indonesia ya Mbak Abang, apalagi kita di Pontianak Kalimantan Barat ini membaur menjadi satu kesatuan ya, walaupun berbeda-beda suku tapi tetap toleransi, mewujudkan persatuan, gotong royong, sama-sama ya kan. Yuk lanjut Mbak Abang, lagu lainnya adakah? Masih adakah yang ingin gabung sama Bovin? Nanti kalau untuk saluran TikTok nanti ya, jarum jam tepat jam 4 baru Bovin gabungkan diri. Oke. Boleh kita lanjut Prodangdut.
2: Prodangdut aja lagi teh.
0: Apa kabar?
2: Merdeka.
0: Merdeka. Mantap Aura. Oke lah, hafal enggak? Pancasila.
2: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Api rupa.
0: Iya, enggak apa-apa. Nanti belajar ya, lagi. Kan setiap jam 10 tuh Mbok Fit putar tuh, Aura.
2: Iya, Mas. Tapi kadang-kadang ikut, kadang-kadang
0: tidak. Iya, enggak apa-apa. Yuk, Aura dari Mbok Fit atau pilih sendiri lagunya?
2: Lagu Lesti ya, Mbok
0: Fit. Lagu Lesti, yang mana tuh?
2: Yang tadi sebutkan Mbok Fit tuh.
0: Lagu Lesti, emang ada di sini ada Lesti Selfie?
2: Selfie
0: ya, selfie menuntun rindu.
2: Ada Lesti kan?
0: Lesti kayaknya belum lah, masih tidur Lesti nih.
2: Lesti.
0: Boleh, mau Lesti. Tidak
2: pernah menuntun rindu.
0: Menuntun rindu aja, oke. Kirim salam, Aura.
2: Ada Wati.
0: Iya.
2: Ada Bang Yewajo. Ada Bang Awi. Apa ya?
0: Ngacau-ngacau. Oh, ada dia, ada kita. Ada kita, ada dia. Oh, tak boleh senang ya.
2: Dia mau pergi ke dapur, dia ketawa.
0: Oh, tahu diri pula dia, sian. Bok Pit marah kan, bawa dia lari.
2: Sama Pak Amdan Ardiantonya.
0: Apa?
2: Angkat kasur terus.
0: Oh, angkat kasur rajin pula Pak Mok. Enggak sia-sia dapat Pak Mok nih, Pak Mok.
2: Jemau. Lanjut.
0: Lanjut. Lanjut, Aura. Halo, Aura.
2: Halo.
0: Halo, sinyal kali itu.
2: Halo, Mbak Bin.
0: Iya, iya, sila-sila.
2: Sinyal
0: enggak bagus kayaknya. Terus siapa lagi?
2: Indonesia, Bang Andri, Opa, Bang Kari Adi, Bu Ana, Juleha sama Pak Amin.
0: Iya. Pokoknya buat semua lah ya. Suara Aura putus-putus nih. Suara
2: Bokit putus.
0: Oh, sama tak iya rupa gitu nih. Udahlah.
2: Iya, Bokit putus-putus.
0: Yang penting udahlah, udah dengar suara Aura jelas dah.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Murah rezeki panjang umur, langgeng terus ya Pak Mo. Iya. Love you.
2: Kita
0: ini lancar loh. Ini enggak.
2: Untuk kopi lah nanti ya Mbak Elika. Iya.
0: Siapa ke?
2: Ya, tetap siap. Semangat, merdeka,
0: merdeka. Salam Pancasila, mantap. Oke, biasalah ya kan, makannya pakai 5 jari. Wow, biasa tuh. Oh, kok makan jak Mbok Pit kami ya pakai Pancasila. Wah. Baik, lanjut sih Mbak Abang masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di spesial hari ini ya, hari lahir Pancasila. Kasih ucapan, boleh? Yuk. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Apa kabar Mbok Elin?
3: Assalamualaikum Mbok Pin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam
3: merdeka.
0: Salam apa? Salam.
3: Tahu kurang apal Mbok Pin.
0: Salam Pancasila. Sila Mbok Elin.
3: Iya. Yeah.
0: Salam Pancasila, sebutkan dah.
3: Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Tada, Mbok Pin tak minta butir-butirnya.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Pinter.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
0: Mantap.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Oh, pintarnya.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Hei, juara. Mantap Bu Elni nih. Peringkat berapa kemarin sekolah tuh? Ranking 1 kali ini di sekolahnya.
3: Ranking 0 Mbok Pin.
0: Janganlah rendahkan diri. Oh, lancar pula selancar rezekinya. Alhamdulillah. Sila-sila. Boleh nih pilih lagu apa nih? Dari Mbok Fit ke pilih sendiri?
3: Lagu dari Mbok Fit ya.
0: Boleh. Ada yang enak di hati yang mana?
3: Yang lagu tadi tuh masih ada kah? Rasa cinta di hatimu.
0: Oh ya. Apa judulnya tuh? Lupa Mbok Fit. Tinggal lo.
3: Mbok Fit tadi tuh yang menyebutkan tuh.
0: Itu Mbok Fit spontan ya. Huhuy. Masih banyak lagu lain boleh. Sri Devi pada siapa? Sandrina gemes. Siti KDI bersamamu. 100 kali safar. Tiada berarti super emak. Cinta pertama.
3: Adalah tiada berarti ya.
0: Iya boleh ya. Oke. Nah, yeah. Nah, kirimlah salam si Lebo Ilni. Lagi di mana ngomong-ngomong?
3: Salamnya buat Pak Mo.
0: Ini. Enggak kerja kali ini? Enggak kerja?
3: Ada Mbok Pin.
0: Oh, libur.
3: Buat kami hari ini Mbok Pin deh.
0: Oh, gampang pegawai libur deh, libur gak ya? Mantap Bu Elni, naik itu dah derajat. Oke lah. Kirimlah salam buat kue apa gak tuh?
3: Salam-salam. Buat kue sagu lah biasa.
0: Tak bisa apa
3: lain, sagulah yang dibuat.
0: Alhamdulillah. Iyalah pokoknya lancar rezeki. Dahlah gak habis-habis salam nih. Salam siapa aja?
3: Salam-salam buat Mbak Ura Pak Moknya tadi tuh. Makasih banyak sapaannya. Buat Bang Wardi. Buat Bang Jek Kak Tartini. Bang Rosi Kak Nurjana. Buat Bang Syukur Kak Tina. Kak Emma Selpa Bang Junai. Bang Panji Kombet Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti. Kak Juleha. Mbak Adista. Buat Mak Kam. Bang Boike. Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Wardi, apa? Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanggul, Kak Sri. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakal, Bang Japer, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Wak Meli, Wak Jena. Buat semua-semua lah, Mbok Pit.
0: Siap.
3: Dari A sampai Z ya, buat Mbok Pit sehat selalu, sekeluarga.
0: Iya.
3: Sehat. Murah rezekinya.
0: Sama-sama.
3: Semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin. Semoga cepat dapat momongan lagi.
0: Amin.
3: Makasih Mbok Pit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Elni, ucapan yang baik. Kembali lagi ke Mbok Elni ya, yang baik-baiklah. Tiga penelpon, tiga lagu. Mau apa kita? Santai dulu, cooling down dulu sejenak, ya enggak? Yang lagi penat-penat, pening-pening pala, istirahat pun tidak ada, enggak bisa tidur. Mau makan pun dah kekenyangan, mau minum pun udah gembung, kekembungan udah banyak dah ya. Jadi maunya apa sih? Dalam Mbok Pit maunya dengarkan lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cece-cece. Good girl. Oh, shit.

0: Pontianak punya berita.
1: Buat abang, rangkaian kegiatan gawai Dayak naik dangau ke-26 Kota Singkawang berlangsung sukses dan meriah. Salah satu agenda yang menjadi perhatian masyarakat adalah parade tari, diikuti 22 tim peserta digelar di Rumah Adat Dayak Singkawang. Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin hadir langsung menyaksikan seluruh rangkaian parade tari bersama masyarakat. Selain menikmati berbagai penampilan seni budaya Dayak yang memukau, ia pun menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba tari sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dedikasi para peserta dalam melestarikan budaya daerah. Parade tari yang menjadi rangkaian acara dalam gawai Dayak naik dangau tersebut menampilkan beragam kreasi seni yang syarat makna, menggambarkan kekayaan tradisi, nilai kebersamaan serta identitas budaya Dayak yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Parade tari malam tersebut memperlihatkan betapa kayanya budaya Dayak yang dimiliki. Kreativitas para peserta luar biasa, menjadi bukti bahwa generasi muda tetap memiliki semangat menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur. Berharap gawai Dayak naik dangau ini terus menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Melalui kegiatan tersebut, warisan budaya Dayak diharapkan tetap lestari dan terus dikenal oleh generasi muda sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Kota Singkawang. Sekian Pontianak punya berita.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
4: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
3: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
4: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
3: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
4: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
3: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
4: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
5: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita, Caca-caca Mbak Abang. Terima kasih atas kebersamaannya yang baru saja join gabung sama Mbak Fit di TikTok pada sore hari ini. Belum ketinggalan ya. Selamat bergabung Mbak Fit ucapkan. Mbak Fit sekarang lagi pakai pita, pitanya warna merah. Di mana Mbak Fit? Ada deh. Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita, sebagai pondasi damai, ya kan? Penjuru sepanjang daerah, ya Mbak Abang. Jadi momentum hari Juni pada awal bulan ini, tidak ada salahnya Mbak Abang sebari mengucapkan juga ya, sebagai momentum peringatan. Tema tahun ini adalah Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia tetap baik-baik saja ya Mbak Abang ya, walaupun dalam keadaan berbagai macam rintangan, ujian, cobaan, tapi kita tetap ya sama-sama menjunjung tinggi cinta tanah air Indonesia. Siapa lagi yang mencintai tanah air Indonesia kalau udah tetap di sini, ya kan Mbak Abang? Udah tetap di Indonesia, damai, sejahtera, makmur, aman, sentosa, walaupun kita beda-beda suku, tapi tetap satu tujuannya. Salam Pancasila, selamat hari lahir satu Pancasila. Sembari Mbak Abang juga boleh pilih lagu-lagu prodangdut dari Mbak Opit ya. Dari Mbak Opit ada yang belum diputar, Sandrina Gemes. Kemudian ada Sri Devi pada siapa? Bersamamu Siti KDI. Cinta pertama Selvi Aprilia, Seruni Saharokan. Nah, entah betul entah bukan, ya kan? Ada setangkai bunga pade kau selipkan di mana enaknya? Ayo. Di dompetku. Biar berisi kan. Kok baru hari pertama Mbak Fit, tanggal 1 gitu loh. Sumringah-sumringah gimana gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk silakan Mbak Abang, udah pada siap belum? Yang mau ngobrol Mbak Fit langsung di via telepon boleh 0561-571-571 nya. Yang mau iya langsung ke nomor WhatsApp juga boleh 0811-570-943 nya. Yang mau di TikTok juga boleh, request lagu dangdutnya dari sana juga boleh. Yuk, sudah siap passwordnya prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Aca. Ah, ini versinya Bang Imran nih.
1: Ahmed. Aca. Aca.
0: Semoga Bang Imran Ahmad sehat. Hari lahir Pancasila. Salam Pancasila.
1: Sehat selalu. Pancasila merdeka.
0: Merdeka. Baik.
1: Mbak Fit.
0: Apa cerita Bang Imran?
1: Ambilkan lagu Bang Haji itu. Lagu Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Mbak Fit.
0: Baik, mau bicara.
1: Pemain ramah tuh,
0: Mbak. Iya, baik. Yuk, sambil mencari.
1: Ayah Indonesia tuh ya.
0: Bang Imran boleh dipilih.
1: Salamnya, wabil khusus lah untuk Mbak Pit sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semoga cuannya lagi makin bertambah.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga menjalankan aktivitasnya lancar juga.
0: Amin.
1: Dan buat rekan-rekan perompak yang sudah tergabung maupun yang belum. Ayah. Seperti Emma Selpa sama Bang Yunai. Pak Nurul dengan Mak Nurul, Makam, terus Kak Nur Bakau, buat Bang Patila di Skedung, buat Bang Dino, buat Koko Ali, buat Wardi juga, buat keluarga yang sedang mendengarkan di Parit Gandu, semoga tetap mendengarkan di tempat ya.
0: Amin.
1: Buat semua lah ya.
0: Buat semua ya.
1: Kecuali ya.
0: Baik.
1: Salam sehat lah semuanya.
0: Amin.
1: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin, makasih.
1: Tapi
0: Bang Imran, yang Anda bersatulah boleh ya. Mau versi Bang Roma ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di Kuala Abawa, salam untuk monitor semua yang ada di sana. Semoga sehat selalu di jam-jam sore sekarang nih Mbak Abang ya. Masih menikmati suasana libur. Ayolah, tapi tetap semangat terus ya di hari pertama awal bulan, bulan Juni ini antara semangat 45, semangat Pancasila, pokoknya serba semangat Povit. Oh, semangat isi dompet ya kan, semangat serba semangat. Ya yang lama saya ya dong, ya kan, durenjak dibelah. Mau dimakan masih dibedong. Woi, macam ada ceritanya. Selamat sore Mbak Fit, sambil baca WhatsApp juga yang ada nih. Assalamualaikum Mbak Fit, salam Pancasila. Walau Pancasila bukan sekedar teori, tapi gaya hidup. Wow, makin toleran, makin keren. Selamat hari Pancasila Mbak Fit, sama. Oke, lanjut. Lanjut.
2: Lanjut. Dangdut adalah kita berbukti. Pancasila, semangat Pancasila.
0: Ah, semangat, makam. Makam. Apa? Hafal. Pancasila satu.
2: Tuhan yang Maha Esa.
0: Wah, dua. Apalah?
2: Allah, ya.
0: Kemanusiaan.
2: Yang adil dan beradab.
0: Ngapain dah pula makam ni lah. Nanti dibilang Mbok Pin nguji pula. Tak ada. Biasakan jam 10 pagi tu Mbok Pin selalu kumandang kan. Itu kan lagu Indonesia Raya. Ada plus butir-butir Pancasilanya. Kalau tak apal dengarkan terus.
2: Dengar
0: terus lah. Alhamdulillah.
2: Dua ni mana apal Mbok Pin.
0: Iyalah. Kok duit apal pula.
2: Ada sekolah apal gitu ya nak.
0: Tak apa. Harap dimaklumi. Kalau duit warna merah apal ya nak.
2: Ayo mah.
0: Kalau yang dulu masih apa cerita lagu ni? Lagu apa? Dari Mbok Pit ke pilih sendiri?
2: Pilih sendiri ayah. Anita Dahlan.
0: Anita Dahlan. Judulnya?
2: Ada kan? Dulunya Derita Tiada Berakhir.
0: 2026 ni masih derita.
2: Derita, makin tua makin diri, makin bahagia, bukan makin menderita, bahagia.
0: Iya harusnya ya. Tapi
2: semangat.
0: Semangat.
2: Yang dua tu tak boleh nak anak-anak buat Bobby semangat.
0: Baiklah. Yo. Ikut ke makam ni. Biar apa? Biar semangat ya. Amin, makasih.
2: Tapi banyak lagi apa Bobby? Jangan masuk tadi Bang Ibrat. Terima kasih sahabatnya Bang Imran. Semangat je Bang Imran. Biar tua gembira. Ya Bang Imran. Biar tua gembira. Semangat. Semangat. Masih merdeka makin.
0: Tengok makam punya covernya tuh masih semangat pakai gaun pengantin. Tahun berapa tuh?
2: Pengantin. Mau itu baru dua, mau cek ketiga lagi.
0: Allah, mantap makam.
2: Mantap.
0: Macam itu dulu. Yang di cover tuh macam.
2: Kupit.
0: Oh, saya. Kok
2: jande-jande ini cepat laku, kok duda payah nak laku.
0: Masak iya. Masak nasi. Maka
2: dalam lauk.
0: Enggak itu cover tu macam Roro Kidul.
2: Ya, jadi Mandur Kidul lah tu.
0: Oh iya ke?
2: Tak jadi. Oh. Tak jadi.
0: Nyiro Kidul Pak Reweng.
2: Ya Allah tu. Kalau nanti dunia gini pakai cara Jawa pula. Jawa pula. Dia nak biar cantik sikit.
0: Biar cantik sikit.
2: Biar tua makin jadi ya. Makin gila makin jadi ya.
0: Aduh.
2: Kalau nak buat semua ya buat
0: video. Semua ya.
2: Ni tak siapa minta maaf lah. Kunya hari ni dah sore dah buat pit tak kerja kita. Waktu ya.
0: Baiklah.
2: Makasih lah ya buat pit. Selamat juga buat pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Maka Maria yang ada di Pare-Pare Weng. Lanjut Bu Abbas sila. 1 Juni 2026 ni peringatan hari lahir Pancasila. Apa yang Mbok Abang ingin ucapkan, sampaikan, baru plus lagu Mbok Pit kasih ya. Boleh, silakan. Salam Pancasila. Bukan permusuhan Mbok Pit, lahir untuk bersatu. Mari kita jaga persatuan bangsa. Lagunya ikutan aja. Makasih. Sebutkan nama jangan lupa Mbok Abang bagi yang kesulitan bergabung. Mbok Pit bacakan isi chatnya. Bang Darul Mendalo, apa kabar? Sehat selalu. Iya, Bang, Abang, Mbak Lasia, piye kabare Mbak Lasia? Moga sehat selalu. Martunon sanga udah miskol. Bang Bosran, Ambawang, apa kabar? Mbok Pit nyimak ya nih, boleh gak lagu tuh dari Mansur S menyesal. Wah. Baik, Mansur S dari Mbok Pit tadi. Oh, udah diambil Bang Wardi ya. Baiklah, nanti lah ya, tunggu ya Bang Bosran. Ah, baik, coba dulu kita yang ke berikutnya. Rodendut.
2: Rodendut Mbak Pit.
0: Nah, panjang umur baru disapa. Ah, dangdut adalah kita. Iso ngomong Jawa apa iso ngomong bahasa Pontianak?
2: Iso ngomong Jawa Mbak Pit.
0: Ah, iso ngomong Jawa. Udah berapa lama? Wis suwi di Pontianak Kuburaya.
2: Oh, dari kecil Mbak Pit.
0: Oh, dari kecil.
2: Pantes. Kalau mama lahiran Jawa Tengah.
0: Oh, bapak
2: Saya Jawa Pon.
0: Oh, Jawa Pon. Jawi iso, Pontianak iso. Ngono to?
2: Iya.
0: Oh, iya. Wah, monggo Mbak Lasia, lagune apa?
2: Lagune
0: dari Mbok Fit.
2: Akan nyanyi kan entes. Judul Korban Makan Daging.
0: Jadi
2: lagune makan darah Mopi.
0: Waduh, jangan marah-marah. Ini nak kebanyakan makan daging. Hah, kebanyakan makan daging jadi panas. Oh no. Punane Mbak Rita Sugiarto. Es. Monggo, salim-salim.
2: Buat Pak Mo dan Kak Aura, Mbak Elmi, Cek Nur,
0: iya.
2: Manjang Sisi dan Imel, Kak Nur Halimah, Dede Amosiantan, Bang Jaka Suara, Bang Jack, Mbah Kakung, salam kenal sama Mbak itu yang baru, siapa tuh Mbak Fit?
0: Yang mana tuh?
2: Yang baru kemarin siapa?
0: Yang barusan itulah Mak Kamaria, Mak Kam.
2: Ah, Mbak Kam. Yang enggak yang baru yang kemarin Mbak Pit.
0: Yang baru kemarin sopo lali aku.
2: Yang lali.
0: Ah, Mbak Lasia hari-hari ini kegiatannya apa?
2: Nek isu kata jam 6 tekan jam 11 ki kerja Mbak Pit.
0: Oh, kerja apa? Dolanan.
2: Tangan buah jambu.
0: Oh, masya Allah, punya sendiri.
2: Ya, enggak kerja sama orang lain.
0: Oh, inje, nanti ya kapan-kapan ya. Siapa tahu kan ketemu.
2: Jam 6 tekan jam 11.
0: Oh, alhamdulillah. Yes.
2: Jadi jam 11 tekan sore kita omeh masak.
0: Oh, iya, dibagi waktu nih.
2: Dangdut.
0: Prodangdut ya. Enggak mau sampai kelewat. Harus ikut acara dangdut. Ya, matur suwun. Mbak Lasia, kita bagi sama yang lain toh?
2: Mbak Pit.
0: Cih.
2: Pit, yang lain kok masuk gak Mbak Pit?
0: Iya, lancar rezekine. Wes. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lasia, ngono toh Mbak Lasia? Trotok. Rezekinya lancar ya. Baik Mbak Abang, yuk kita langsung lepaskan. Kita dentang dulu sejenak. Nyatukan hati bersama Mbak Abang. Produk dangdut adalah kita. Cet cet.

0: terbang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Iya Mbok Abang, bingung Mbok Pit ya. Ah, Mbok Pit mau yang ini, Abang mau yang itu. Aduh, jadi bingung mau yang mana sih kan? Kacau jadinya, serba salah. Setiap jumpa selalu makan daging, makan darah. Daging Mbok Pit masih pula ada, alhamdulillah. Panas-panas kan makin nyameng. Aduh Mbok Abang, masuk hati Mbok Pit mau berlama-lama. Tapi bonuslah satu ya, kan sisakan lagu. Oke, yuk. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya. Siapa di mana?
2: Assalamualaikum Mbok Pit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Bang?
2: Lagu apa-apa itu Mbok Pit yang ada.
1: Yang ada Gemes. Pada siapa?
2: Gemes, gemes ya Mbok Pit.
1: Gemes.
2: Waktu habis-habis ini apa nih?
1: Ayo, habis-habis yang singkat-singkat ya.
2: Singkat-singkat ya, ya. Untuk Kak Inak, saya dari Kungkas, Mael, dari Jongkat, Pak Sadi. Orang Punggo terus. Orang Punggo pakai teraman ya. Semua-semua lah ya, tempat kuali.
1: Sehat, Pak Sangka ya.
2: Mepit, ini.
1: Ayolah, makasih.
2: Mbok Pit, semoga panjang umur, dimakmurkan rezeki, berkeselamatan, berkah Allah, taala. Mudah-mudahan sehat selalu lah.
1: Keluarga. Jangan lupa 1 Juni hari ini salam Pancasila. Makasih Wak Sangka.
2: Pancasila.
1: Iya, merdeka. Baik, yang kedua bolehlah bonus. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, caca-caca, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Woi, mantap.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.
1: Mantap.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wow, luar biasa. Mantap Kak Jul. Wow, luar biasa Kak Jul nih.
3: Lagunya Cinta Pertama Mbok Pit.
1: Cinta Pertama Selfie. Boleh lah.
3: Salamnya sia-sia buat semua-semua Mbok Pit ya.
1: Iya, makasih banyak Kak Jul. Sehat selalu.
3: Buat Mbok Pit, makasih Mbok Pit.
1: Bye.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Salam Pancasila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kak Jul. Baik, baik. Mbok Pit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iyalah. Baik, berikutnya. Pro Dangdut.
4: Bangdok ada lagi.
1: Bebalik lagi suaranya tuh. Oh, Kak, siapa nih? Di mana?
4: Dari saya, Kak.
1: Kecilkan sikit volume radionya. Oke, yuk langsung yuk.
4: Yuk. Nah, pilih lagu ya.
1: Ayo pilih lagu.
4: Lagu keramat.
1: Pilih sendiri berarti ya. Oke. Yuk, dah kirim salam.
4: Sehat selalu.
1: Ya, sehat selalu. Kak Nur Hasana ke nih?
4: Ya.
1: Kak Nur ke nih? Oke. Iya, iya. Baik. Sehat selalu Kak Nur. Jauh suaranya. Mudah-mudahan semangat. Salam Pancasila Merdeka. Terima kasih Kak Nur. Alhamdulillah. Oke. Baik, siapa lagi mau pit intip dulu yang ada di Bang Darul Mendalo. Bang Darul apa cerita? Baik, salam jabut semuanya. Baik, banyaknya udah kayak baca Yasin. Luar biasa. Pokok satu semualah Bang Darul ya, tak mungkin Mbok Pit nak bacakan satu-satu nih. Pak Odo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Pak Odo di Jambi. Salam buat semuanya Bang Wadi, Cek No, semua pendengar perempat saja RR Digital. Selamat sore. Makasih Mbok Pit. Sama-sama Santa Hoki. Oh, setangkai bunga padi. Oh. Baiklah, oke lah kalau begitu Mbok Abah, mohon maaf lahir batin ya. Maksud hati Mbok Pi mau berlama-lama, tapi apalah daya, abis ini Mbok Pi nak cuci pakaian sampai bersih. Banyak cucian. Cuci pakaian sampai bersih. Cukup sekian dah. Terima kasih. Besok kita bersua kembali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 1 Juni hari ini, salam Pancasila Merdeka. Sampai jumpa.

0: Nap. Oh, nap. Hmm. Kamu tahu nggak sih kalau budaya kita ini kaya?
1: Yakin? Masa sih? Aku pikir budaya itu cuma tentang tari-tarian atau musik saja kan?
0: Jangan salah dong. Budaya itu banyak banget nih, mulai dari cara kita bicara, cara makan, sampai cara kita bergaul.
1: Contoh dong, biar aku paham.
0: Misalnya nih, kalau kita nih lagi makan nih, kita biasanya ke restoran gitu, kita ketemui budaya antri gitu kan. Nah itu yang harus kita jaga, budaya antri itu. Kalau enggak, kalau kita menerobos ya, nanti kayak jadi film drama Korea.
1: Wah. Iya benar juga ya. Jadi budaya antri itu penting ya.
0: Iya dong, itu bagian dari menghargai orang lain. Terus kalau kita ngobrol nih, jangan cuma ngomongkan diri seorang, harus kita saling dengar gak?
1: Oh, jadi budaya mendengar itu juga bagian dari budaya ya, Den?
0: Iya dong, dan yang paling penting budaya saling menghormati, gak peduli suku, agama, ataupun daerah. Jadi kita semua nih punya budaya yang sama pentingnya, Nap.
1: Wow, aku baru sadar. Ternyata budaya kita itu gak cuma soal tradisi aja ya, Dad?
0: Pastinya dong. Nah, kalau kita pelihara nih, Nap, budaya kita nih, kita bisa hidup lebih harmonis dong. Kita jaga, lestarikan budaya kita. Budaya nih bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi hari ini. Dan jaga lestarikan budaya Indonesia, karena kita semua nih bagian dari keindahannya. Yolah Nap, kita cabut lo ya. Bang, yuk. Masuk kasbonnya.
1: Astaga, jaga sih jaga, Dad. Tapi jangan juga budaya kasbon dilestarikan kali. Ya ampun.
2: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Nengaung Keruh sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Nengaung Keruh, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
4: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Nengaung Keruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Nengaung Keruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
3: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
4: Setelah Muja Menua juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
3: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat air atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
4: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
3: Menurut Tutong, Muja Menua atau Nekat Aik adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
4: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
3: Tutong menuturkan usai ritual Muja Menua ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
4: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
3: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuduk ke burung, ke tenuang, ke nenak, ke yang kerasa, ke yang besar, ke yang kena, ke yang masih, ke yang sidi. Kena kami ngulih padi, kena kami rumah. Jadi kami serumah. Nalong kerok tu. Aku kebetulah. Kita nak kira kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawakruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban itu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aban, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, adalah bulan Maulud, adalah ramai orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah lah. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Tadresi memang dan sangki

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opu Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opu Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia merantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, bantu Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opudeng Manambon. Lalu Opudeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambun memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit Ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gantar. Patih Gantar ini dari ya, Sidin yang. Sidin yang ini kan kajian Majapahit loh. Satu yang kan satu dato. Sadin yang, satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tuh. Sampai di sini apa. Dia berkira kan 1360 hari ini.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Mara deka atau ajoe adik namanya nak puang. Hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua ada yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tak selamanya dia tak mau dia maka dia seperti ayam jantan yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan itulah maka dia semua yang itu ayam jantan. Sebagai Belanda pun lakukan Hasanuddin kan ayam jantan di Timur. Mungkin seperti itulah di lambang Bugis kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: Program 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam jumpa dengan saya Ibeng yang saat ini akan kawankan Bu Abang sampai dengan tengah malam nanti. Dan Bu Abang, setelah ini ada Ragam Irama Nusantara, lagu-lagu daerah Nusantara akan kawankan Bu Abang ya, sampailah dengan jam 20. Kemudian nanti ada Legenda dan Bijak Bupantun. Nah, saat ini memang kita kemandangkan dulu azan Isya, udah masuk waktu Isya wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Lanjut kita mau abang untuk berbagi informasi. Kita awali dari Kota Pontianak, mau abang. Pemerintah Kota Pontianak ini melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini Mbak Abang diambil sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kepala DPPP Kota Pontianak Iwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba itu ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dulu. Kalau di uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal. Nah, kemudian untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag yang difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Terus menaruh harapan besar kepada metode polybag, pasalnya karena metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat Kota Pontianak yang mayoritas itu tidak punya lahan pertanian yang luas. Nah, kemudian sejauh ini perkembangan tanaman kedelai yaitu sudah menunjukkan sinyal positif yaitu dari fase awal penanaman sampai dengan saat ini. Kemudian vegetasi tanaman itu tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Pontianak. Nah, jadi walaupun begitu, pihak dinas masih harus menunggu sampai masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitasnya secara akurat. Kemudian ini untuk menjamin hasil yang optimal, Pemkot sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Bu Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Haa, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Wah, mang lanjut kita ke info berikutnya. Setelah tadi ini satu lagu bersama Anwar Al Abror, Edina Alake. Wah, bang, kita ke Kota Singkawang, rangkaian kegiatan Gawe Dayana Edango di Kota Singkawang ini berlangsung sukses dan meriah. Di mana salah satu agenda yang jadi perhatian masyarakat tuh yaitu ada parade tarinya yang di situ diikuti 22 tim yang digelar di rumah adat Dayak Singkawang pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Wakil Wali Kota Singkawang, Wamadin, itu hadir langsung menyaksikan seluruh rangkaian parade tari bersama masyarakat. Selain itu juga, itu menikmati berbagai penampilan seni budaya Dayak yang memukau, dan dia pun menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba tari sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan dedikasi para peserta dalam melestarikan budaya daerah. Nah, kemudian parade tari yang menjadi rangkaian acara dalam gawe adat Dayak Naik Dango ini, Bu Abang, itu menampilkan beragam kreasi seni yang sangat makna. Di situ menggambarkan kekayaan tradisi, nilai kebersamaan, serta identitas budaya Dayak yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Dan kemudian tingginya antusiasme peserta dan masyarakat ini menunjukkan bahwa budaya Dayak itu punya tempat yang kuat di hati masyarakat di Singkawang, yang menurutnya itu bukan cuma perayaan budaya, tapi udah jadi ruang untuk memperkuat persaudaraan dan memperkuat identitas daerah. Dan dia pun mengapresiasi kepada seluruh panitia, seniman, peserta, kemudian aparat keamanan dan masyarakat yang udah bersama-sama mensukseskan rangkaian kegiatan kebudayaan Naik Dango. Dan di mana di berharap Gawe Dayak Naik Dango ini itu jadi terus menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus untuk memperkuat budaya daerah, dan ini merupakan warisan budaya yang diharapkan tetap lestari dan terus dikenal oleh generasi muda itu sebagai bagian penting dari kekayaan budaya yang ada di Kota Singkawang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 19.49 menit waktu Indonesia Barat. Bu Abang, lanjut kita untuk ke informasi berikutnya. Nah, Bu Abang, ini kan musim Piala Dunia nih kan. Nah, di mana tentu kita mencari tempat yang sedap untuk bisa nonton Piala Dunia kan. Nah, tapi itu tuh enggak semuanya ataupun enggak semua pihak bisa menayangkan, Bu Abang, karena ada lisensinya, Bu Abang, lisensi penayangan. Dan jadi antusiasme masyarakat di Kalimantan Barat nih itu cukup luar biasa dalam menyambut Piala Dunia 2026 nih. Dan di mana, Bu Abang, TPRI Kalimantan Barat mengumumkan bahwa pendaftaran lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di wilayah Kalbar itu resmi dibuka, di mana lisensi itu jadi syarat penting bagi pihak penyelenggara, baik komunitas, instansi, ataupun pelaku usaha untuk bisa menggelar kegiatan nobar secara resmi sesuai ketentuan dengan adanya lisensi. Dan acara nobar ini, Bawang, itu akan lebih terjamin dari sisi legalitas, kenyamanan, serta dukungan teknis yang langsung. Nah, Piala Dunia 2026 sendiri itu akan berlangsung pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Itu disiarkan melalui TPRI Nasional dan TPRI Sport. Dan kehadiran nobar ini itu di berbagai titik di Kalimantan Barat diharapkan jadi wadah kebersamaan dan mempererat solidaritas sekaligus menghadirkan euforia pesta sepak bola dunia bagi masyarakat. Dan TPRI Kalbar menegaskan bahwa lisensi nobar itu terbagi dari dua kategori, yaitu komersial dan non-komersial, di mana penyelenggara itu bisa menyesuaikan jenis lisensi sesuai dengan keperluan acara. Dan pendaftaran itu dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan dengan dukungan penuh dari TPRI sebagai pemegang hak siar di Indonesia. Dengan dibukanya pendaftaran lisensi ini, Bu Abang, masyarakat Kalbar pun punya kesempatan untuk menjadi bagian dari perayaan akbar sepak bola dunia, sekaliguslah menjadi memastikan bahwa nonton bareng itu berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan Mak sama Bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Di sebuah desa, tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.

0: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
1: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
2: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas.
0: Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita.
2: Kemudian patung landak itu pun mereka simpan dengan baik.
0: Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak.
1: Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu.
2: Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa.
3: Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu.
1: Bagaimana caranya?
3: Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu. Kemudian, akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya.
2: Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami melafalkannya dalam hati. Paginya, saat ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya, apa yang telah terjadi padanya. Kemudian petani itu mengusap-usap kepala patung landak itu sambil mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh landak dalam mimpinya itu.
1: Berikanlah aku beras yang banyak. Berikanlah aku beras yang banyak.
2: Ajaib. Butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaan suami istri tersebut. Akhirnya, suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih sejahtera. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk mengintai. Akhirnya perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu dan membaca mantra. Malam harinya, saudara, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngambang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan untuk kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok saja sudah tidak ada lagi. Selanjutnya perampok itu mengumpulkan warga dengan rasa bangganya.
4: Tenang, saudara-saudara. Aku akan menolong kalian dari kekeringan ini.
2: Lalu perampok tadi dengan sombong dan serangkanya mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak tersebut. Maka bersukarialah warga di desanya. Namun air tersebut terus saja mengalir deras, membuat semua warga kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya lagi karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaan kepada patung landak tersebut. Patung landak tersebut terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, desa Ngabang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air, sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, kini sungai tersebut dinamakan Sungai Landak. Sungai Landak mengalir di tengah-tengah kota Ngabang, Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Salam sejahtera dijumpa kita untuk malam hari ini Bu Abang yang bersama Berempat di manapun berada. Ya, kita jumpa kembali di Bijak Berpantun dan kita akan saling berjual beli pantun, berkirim pantun di line telepon kita di 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Ya, silakanlah Mbak Abang yang berpantun malam hari ini ya, untuk Bijak Berpantun kita nih, pantunnya pantun yang jenaka nih Mbak Abang, pantun yang lucu-lucu. Ya, silakanlah Mbak Abang, kita saling menghibur dengan lagu pantun-pantun jenaka. Ada siapa? Penelpon pertama kita coba terima. Halo. Ah, tak ada ya. Coba lagi ya. Oke, Mbak Abang, silakanlah yang nak bersama kita 0561571571 dan WhatsApp 0811570093.

0: Mana abang di malam hari ini? Belum ada timbul lagi nih. Halo, Bijak berpantun, siapa di mana?
1: Halo, Bijak berpantun dengan santun.
0: Bantu dengan santun.
1: Nah, Aura bang di Simpang Banjar.
0: Kak Aura di Simpang Banjar. Apa kabar nih Kak Aura?
1: Baik.
0: Ah, mantap.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Apa ya bantunya?
0: Ah, betul.
1: Bantun jenaka
0: ya. Bantu lucu-lucu kita nih, sila lah.
1: Nah ini lah.
0: Apa?
1: Orang rumah.
0: Untuk orang rumah. Nah, dengar nih orang rumah.
1: Bangun dia tidur.
0: Iya ke? Oh tidur dah?
1: Ada, dia bangun.
0: Oh bangun-baring. Iya lah.
1: Paling enak makan kangkung. Hari enggak pula oleh nyamuk.
0: Lalu?
1: Ada orang tidak
0: berlengkong. Ha.
1: Itulah Pak Mo.
0: Oh, itulah Pak Mo.
1: Dia nak
0: bantun
1: ke rupanya.
0: Ha. Bantun
2: dengan santun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini pantun saya untuk Sungai Udang.
0: Loh, untuk orang Sungai Udang. Apa tu?
2: Untuk sengaja belilah anggur. Bersimpah dalam lah kanjang.
0: Lalu
2: saya minta lah nomor. Nomornya orang Sungai Udang.
0: Siapa orang Sungai Udang tu?
2: Yang nama semua tu bang. Cewek tu bang. Nur Asana tu bang.
0: Oh kan Nur Asana.
2: Nampak suara dia bang. Sikit saya dengar rambut suaranya bang.
0: Iya kapa.
2: Kaju ate pamu ase dan nare. Satu lagi tu.
0: Betul.
2: Tu sungai ayam dia jamu. Apa lagi siapa teluk tu puyu.
0: Lalu.
2: Bawa saya sampai ke tamu. Datang pamu bawa ke Pengulu.
0: Tahu sikit.
2: Udah wei pengin.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk Pak Mok dengan Kak Aura. Lanjut kita, pantun jenaka ada siapa berikutnya? Halo, Bijak berpantun siapa di mana? Halo? Halo, halo? Bijak berpantun siapa di mana?
3: Iya. Yeah. Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Halo?
3: Pantunnya gini, Bang Ibe.
0: Macam mana tu?
3: Ini buat Bang Ebing dulu ya.
0: Untuk saya. Ini saya suka ni apa tu?
3: Di dalam baskon isinya ikan dibuat dendeng. Datangnya malam udah biasa karena hilang sebelum tiba. Assalamualaikum kami ucapkan buat Bang Ebing. Orangnya tampan gagah perkasa kayak bintang film India.
0: Allahu Akbar. Siapa saya?
3: Bantun dulu di bagi beng.
0: Oke.
3: Keliling gor sebelum tidur. Buaya makan jangan dipandang dengan diterawang. Maling di dor nyemplung ke semur.
0: Kasihane.
3: Membawa ayam yang sedang mengeram. Ada nyamuk terbang melayang. Menjerit-jerit menendang tali sekuatnya. Kuda mengamuk menendang-nendang. Terbirit-birit orang lari dibuatnya.
0: Kuda siapa tu?
3: Kuda liar bagi.
0: Kuda liar.
3: Sambung lagi ya,
0: Bang. Sambung lagi boleh.
3: Lalap daun jangan makan nanas. Kata melompat-lompat lari berlindung jauh. Menangkap burung yang sedang lepas. Tak dapat-dapat kaki kesandung batu. membakar genteng tapi hujan datang.
0: Mm-mm.
3: Genteng hilang diangkut orang ke pulau.
0: Mm-mm.
3: Dikejar banteng lari tunggang langgang.
0: Mm-mm.
3: Banteng sedang mengamuk, jangan dikacau.
0: Banteng mulai mana?
3: Satu lagi bagi
0: satu lagi boleh.
3: Ada sapi pernah hilang sekandang malam.
0: Mm-mm.
3: 7 hari karena kesangkut antena.
0: Mm-mm.
3: Petani marah pisang setandan hilang.
0: Siapa yang ambil itu?
3: Dicuri kera diangkut semua.
0: Memanglah kera ni ya.
3: Makasih Bang Ibu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Tini ya. Oke. Lanjut kita. Ada siapa lagi berikutnya? 5615715571 dan WhatsApp 0811570009 43. Mana ni pemantun-pemantun kita ni? Belum ada timbul ni. Halo, Bijak berpantun, siapa di mana?
1: Bijak berpantun dengan santun.
0: Berpantun bang. Dengan santun.
1: Aura lagi bang. Di
0: Kak Aura lagi. Gimana ni Kak Aura?
1: Balas orang rumah.
0: Ya? Yeah?
1: Balas orang rumah.
0: Balas orang rumah.
1: Paling enak makan ikan teri. Apa lagi jadi campur sayur seladi. Kalau Pak Mo nak nambah istri. Terpaksalah saya tungkup dia dengan tudung saja.
0: Alah sian ni.
1: Mantan ke?
0: Mantan.
2: Berpantun dengan santun.
0: Ini
2: untuk orang Sungai Kupah loh ni.
0: Untuk orang Sungai Kupah apa tu?
2: Ada tu ojek namanya Bang Jos. Kita beli itu ayuh tu teluk Bung Puyuh.
0: Lalu
2: kata Bang Jos kita putra antos. Kerjanya suka merayu.
0: Suka merayu
2: kerja.
0: Suka merayu.
2: Udah Bang Ibu dia suara selalu sekolah penyembuh jeki Bang Ibu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muah rezeki juga lah untuk Pak Mo. Lanjut kita, halo Bijak berpantun, siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Dengan Bang Jack si Putra Antos
0: di Sungai Kupas. Putra Antos Sungai Kupas. Sila. Ada
4: sebuti ya bantun ni lo.
0: Sebuti
4: ya lo ya.
0: Sebuti ya.
4: Jadilah lo.
0: Oh iya. Iyalah.
4: Buah manggis dibelah dua. Anak lah nyamuk dibokok lakum.
0: Lalu
4: Aura menangis sambil ketawa.
0: Ngapa pula?
4: Menengok Pak Mo mandi berendam dalam baskom.
0: Panas kata Pak Mo.
4: lah musim panas hendak ya kan.
0: Itu emang.
4: Yelah tapi aneh aduh.
0: Apa tu? Kenapa lah salah warna-warna? Dah
4: ada bondam dalam maskom. Kau dalam paket apa wajar lah kan.
0: Yelah dia pengen.
4: Assalamualaikum.
0: Dia pengen nak berendam sian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sian ni Pak Mo. Okey, sila lanjut kita Pak Abang. 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-009-43. Mana ni penikah-penikah pantun kita ni, yang lainnya ni. Habis Abang Jack tadi tu ya. Balas Pak Mo ya. Okey. 0615-571-571 dan WhatsApp 0811-570-009-43. Ada siapa berikutnya? Halo, Bijak berpantun. Siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
5: Anak kodok memanggil hujan. Belum juga hujan turun.
0: Lalu?
5: melihat Pak Mok berendam di baskom.
0: Ah. Eh.
5: Kak Ura jadi keheran-heran.
0: Eh. Kemana lari itu ah? Okey. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? Halo, bijak pantun, siapa di mana? Halo.
6: Halo.
0: Halo, siapa di mana?
6: Pak Isam di Landa.
0: Pak Isam di Landa. Oke, Pak Isam, kita pantunnya pantun jenaka nih.
6: Santai pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Boleh kecilkan dulu volume radionya, Pak Isam.
6: Satu aja ya.
0: Oh, satu aja, apa tuh?
6: Hari ini memetik daun.
0: Mm-mm.
6: Menyapih sampai di pintu.
0: Halo.
6: Mbak Tini memang orangnya pandai berpantun. Rasanya mau ingin dekat denganku.
0: Asik.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Isam. Oke, makasih untuk Pak Isam yang ada di Landa. Balas Mbak Tini. Ini lang cerita pantun jenaka kita ni, lalu pantun cinta ni. Pantun perkenalan ya nak. Okey, ada siapa lagi sila? Mau abang? Tadi ada Pak Isam, ada Bang Jack, ada Pak Mok, ada Kak Aura, ada Bang Jaka Suara. Ada siapa lagi? Mana gini pemantun kita ni? Baiklah kalau gitu, sampai kita nunggu-nunggu belum ada nampaknya nih. Kalau belum ada, kita kincar dengan lagu nih buat abang. Sambil kita tunggu nih. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
7: Bang Wardi, sepuas.
0: Bang Wardi, apa kabar kita?
7: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Asik.
7: Oh, pantun jenat.
0: Ya. Pantun jenaka kita.
7: Pantun jenaka.
0: Boleh
7: bangi bing yang nampak lu ni ya.
0: Untuk saya, apa tu?
7: Daun salam. Pokok belimbing.
0: Terus?
7: Habis itu beli buah kuining. Saya ucapkan selamat malam lah buat Bang Ibing. Apa kabar di malam ini?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
7: Sehat. Bantu jenaka saya belum punya ni bang.
0: Belum punya?
7: Belum punya.
0: Tunggu lah sampai punya.
7: Ada waktu sebentar.
0: Okey, siap ditunggu Bang Wardi.
7: Ya, makasih bang.
0: Ya, sama-sama. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wardi. Lanjut berikutnya, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
8: Masih dengan Putra Antun.
0: Oh, sila.
8: Anaklah nyamuk di atas raket. Berbaju merah. Rambut keriting. Yang nama Pak Mok memang suka nak cari penyakit. Tak takut ke aura tu tidur dia mukal gunting.
0: Dah aduh ya Bang Jack ni.
8: Baju merah rambut keriting. Untuk dipakai ke sungai raya.
0: Lalu
8: apa sebab aura tidur mukal gunting?
0: Apa sebab?
8: Kerana dia nak ambil bagian dia.
0: Apa tu bagian
8: dia
0: tu?
8: Dia tak ada ambil orang, dia ambil bagian dia.
0: Ya. Bagian dia ya.
8: Bagian orang tu kan dia lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, makasih untuk Bang Jack. Habis Bang Jack ada siapa? Sila. Yang nak berpantun malam hari ini, kita pantunnya Pantun Jenaka ya. Lucu-lucu pemantun-pemantun kita ni ya. Baiklah, lanjut kita ada siapa? Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Kak Julaiha Pancabakti. Sila.
1: Kan Kak Julaiha Mbok.
0: Mbok Julaiha.
1: Kan Bu Abang.
0: Mbok Abang, betul.
1: Berarti Mbok Julaiha lah. Ini untuk Hendra dengan Wardi ya.
0: Untuk Bang siapa? Bang Hendra.
1: Bang Hendra dengan Wardi.
0: Betul.
1: Pohon manggis di tepi rawa. Tempat orang mengadu banting.
0: Lalu?
1: Wardi menangis sampai tertawa.
0: Kenapa pula?
1: Dilempar Hendra dengan cacing.
0: Emanglah Bang Hendra ni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Lanjut abis Kak Julaiha ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Pohon nakum, pohon mempelam, batangnya mereng untuk pagar. Assalamualaikum dan selamat malam pada Bang Ibeng yang paling lawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indah menawan malam purnama. Bulan bersinar sangat syahdu.
0: Halo.
2: Perkenalkan saya bernama
0: siapa?
2: Awi Kobar si Putra Lugu.
0: Silalah Putra Lugu.
2: Pantun jenaka yang ini. Kukira piring di dalam bungkus. Ternyata kubis dan buah pir.
0: Terus?
2: Kukira kucing mengejar tikus.
0: Rupanya?
2: Rupanya pipis di timbunan pasir. Tapuk dia. Lari-lari kebelet.
0: Lanjut.
2: Untuk Pak Amok
0: ni. Untuk Pak Amok. Dengar ni Pak Amok.
2: Apa pula pasal duduk di mandi di baskom?
0: Itulah.
2: Banyak nyamuk di pohon lakum. Lari nyamuknya. Dilempar topi.
0: Lalu?
2: Melihat Pak Mo berendam di baskom. Aura nirosnya dengan air kopi.
0: Ngapa melilu dah apa Pak Mo ni?
2: Rupanya gini Bang Ibeng, bersambung dia kan.
0: Bersambung lah? Macam mana sambungan dia?
2: Jadi pohon cemara. Pohon penyara lebatnya ke daun cemara lebatnya ke tepi. Dahan yang bengkok dibabat habis.
0: Lalu?
2: Mengapa orang nyirosnya dengan air kopi?
0: Kenapa?
2: Berharap Pak Mo wajah bersambar manis.
0: Biar manis macam kopi ya nak?
2: Ini syaratnya kali kan? Okey, terima kasih Bang Ibeng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Lanjut abis Bang Awi, siapa ada lagi? 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Halo, bijak berpantun dengan santun, Bang Aura di Simpang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila.
3: Ada pantun buat pamuk pendek, pamuk malam ni kena koyok kan dah. Koyok kan dah, Bang Awi. Banjar berkoyok banyak dah. Ada orang bawa anduk. Diselimuti oleh nyamuk.
0: Lalu?
3: Ada orang bawa kodok. Ternyata Pak Mo.
0: Pak Mo upah. Ya saya.
4: Ini bahasa terbangkit loh.
0: Apa tu?
4: Enak makan kepiting. Belinya di Tanjung Ulu.
0: Lalu?
4: Kalau rumah saya bawa lagi gunting. lepas itu saya tidur dia tak isteri baru.
0: Janganlah.
4: Patutlah
0: lari nak. Heeh. Lalu begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pamok. Lanjut. Halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan satu. Mas Haji.
0: Mas Haji, boleh.
5: Ini tuh Pak Mok dulu nih, Bang Ewe.
0: Untuk Pak Mok, dengar nih Pak Mok.
5: Buanglah nyamuk walau seribu. Buanglah rasa letih karena rasanya. Janganlah Pak Mok ngerayau begitu. Bukankah Aura lebih setia selamanya?
0: Betul. Memang lah Pak Mok.
5: Ini itu tadi yang apa Bang Isam disambil kan? Ya? Ini kami balasnya ya.
0: Macam mana tu?
5: Mengukir senja di waktu malam. Orang terbangun belajar bela diri.
0: Lalu?
5: Hadirku menyapa untuk meramaikan. Dengan berpantun biar tidak sepi.
0: Betul, biar tak sepi, biar ramai.
5: Burung gelati terbangnya tinggi. Turun ke sawah di kala senja.
0: Terus?
5: Berpantun asyik di malam ini. Senyum ketawa semua suka. Itu dulu panggil, terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Tini ya. Masih jam 20.41 menit waktu Indonesia Barat, sila. Ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Halo.
0: Halo. Pantun dengan santun.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Dari Putri Pakis.
0: Oh, Putri Pakis. Belum tidur, Putri Pakis nih.
6: Ini nak mantun Bang Jack.
0: Nak mantunkan Bang Jack ada tadi. Ha.
6: Ya, wala dia mau dipantun Bang Jack.
0: Itulah, mau pantunkan dia.
6: Itu ni dia. Naik ojek berhari-hari. Beli lali di Rp100,000.
0: Lalu?
6: Ini mengaku Rp100,000 lah. Kalau kau jangan cari untung ni, buka ini dengan penyapu.
0: Betul. Mau tahan mah.
6: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Kam ya. Balas Bang Jack ya. Macam mana cara balas tu ya? Silalah Mbok Abang. 0561571 dan WhatsApp 0811570043. Ada Pak Mo, ada siapa tadi tu, ada Pak Isam Landa, ada Mbok Tini, Mbok Julaiha. Halo.
7: Halo, Pak Pantun dengan Santun ni, Be.
0: Pantun dengan Santun.
7: Ini saya Pak Santun Mbok Tini lho.
0: Agas, sila.
7: Raja beli sepatu. Sepatu dibeli warna biru.
0: Lalu
7: kalau pamuk kata begitu, pamuk tetaplah maju. Tetap maju. Assalamualaikum, Be.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Biar macam mana tuh, maju terus gitu Pak Mo ya. Oke. Baiklah Bu Abang, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun. Ada terselit pula pantun sebuti untuk Putri Pakisnya ya.
0: Apa tuh?
8: Apa ya? Di waktu malam hujan gerimis.
0: Lalu?
8: Setelah redah dia sampailah pagi. Dia lah redah di waktu pagi. Kalau makam jadi Putri Pakis. Biarlah saya jadi putra daun ubi.
0: Gitu pula.
8: Sama-sama lah kita. Jadi pucuk-pucuk kan.
0: Iyalah kalau gitu.
8: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak bawa pantun, siapa di mana?
9: Halo Bang Jack.
0: Halo.
9: Dari Surabaya pergi ke Bali.
0: Apa Chan?
9: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Nah, terus
9: dari pergi Sumatera, pergi ke Kalteng.
0: Terus
9: inilah nama si Koko Ali. Ali si Putra Ganteng.
0: Asik.
9: Kesian Pak Mo malam ni kena serbu ke?
0: Pak Mo nak koyok ke tu no?
9: Oh, kesian aku bela Pak Mo lah. Tak usah gitulah orang.
0: Macam mana belanya tu?
9: Banyak nyamuk di hari pagi. Anak tikus berlari-lari.
0: Halo.
9: Daripada ke siramkan air kopi. Lebih baik kau jerangkan air yang mendidih.
0: Melepuh Pak Mo siana. Aduh hai.
9: Nak aku bantu Pak Mo.
0: Oh ya ke bantu Pak Mo. Bantu apa lo ni?
9: Satu lagi okay, untuk guru kita Sungai Kupal. Pakai ojek membeli asam. Di pinggir kali banyak kupu-kupu.
0: Terus
9: saya pesan Bang Jack malam ini jangan macam-macam. Kau rumah dengar pasti kena lesung batu.
0: Takkan tak ada. Dia antos tak berani.
9: Hello,
0: ya
9: Bang Jack.
0: Okey, makasih untuk Kok Ali. Kok Ali suka nak nyampak-nyampak orang ni. Berani dia Pak Ali. Diam-diam yang ada tu Pak Purai ada antos ya. Halo.
10: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bu Julaiha lagi. Ini untuk Pak Mok ya.
0: Dengan Pak Mok.
10: Sian Pak Mok kena koyok. Kami bela lah Pak Mok ya.
0: Macam mana belanya tu?
10: Tapi bela-bela aja. Tapi dalam ada di balik kan nanti ni. Ke Sungai Raya membeli baju. Lupa pula beli celana. Pak Mok jangan berkata begitu. Kak Aura tu masih setia ber.
0: Kak Aura kan masih setia.
10: Kak Aura masih setia. Makasih Bang Ebe.
0: Sama-sama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Julaiha. Lanjut, halo, bijak berpantun siapa di mana?
11: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
11: Dari jauh kapal datang.
0: Dari mana?
11: Dipasanglah bendera setengah tiang.
0: Terus?
11: Barusan jaka suara mendengarkan suara makam. Betapa jaka suara sangat senang.
0: Alamak.
11: Karena jaka suara I love you pada makam.
0: Asik.
11: Jadi kan Bang Ebing.
0: Takkan tak ada. Gas lagi lagi.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil lah pak tangan lah. Nyiruk tak ada kan. Barang bola tak ada kan ya. Okey. Masih ada waktu kita. Sila yang nak berpantun lanjut 0561571571 dan WhatsApp 0811570009 43. Mana ni pemantun-pemantun kita ni ya?

0: Halo, bijak berpantun.
1: Bijak pantun dengan satu maybe.
0: Ah, gas lanjut.
1: Saya ni membalas pantun Juleha loh.
0: Oh, balas pantun Kak Juleha. Apa tu?
1: Pel enak, maka saya kaya. Apalagi sembelah kiri.
0: Halo.
1: Memang betul orang masih setia. Tapi saya tetap nampak isteri.
0: Tetap sikit.
1: Assalamualaikum,
0: Ebe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo ya. Masih berani. Saya bacakan WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Ini Becik Padang Tika. Ada pantun satu. Buah keranji dalam sampan, buah belimbing di atas genteng. Bang Ibing, jangan dibilang tampan, nanti hidungnya makin kembang, kata dia. Ya gak emang, sian dia saya. Kak Becik di Padang Tika. Malam Bang Ebeng, malam. Ini Mbak Lasiem yang dirasa ada pantun buat Bang Ebeng. Jalan-jalan ke Kota Malang pakai motor membawa manggis. Semua selamat. Selamat malam buat Bang Ebeng yang paling manis, gitu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Lasiem. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Anak ikan-ikan gulama.
0: Ah, cantik.
2: Di masa semur si ikan belut. Kenalkan saya punya nama. Cik Noh dari Bakau Besar Laut.
0: Sila, gas.
2: Tumbuhlah kum di tepi tebing. Dia makan kelawar di waktu pagi.
0: Lalu?
2: Assalamualaikum, wahai Bang Ibing. Orangnya paling lawar dan baik hati.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ada sebutik pantun dah ni?
0: Sebutik ya? Untuk Pak Amu. Pak Amu lagi nak koyok. Sian ni Pak Amu.
2: Yalah. Apa tadi? Menyimpan mangkuk di dalam baskom. Apa nama ni? Makan buah asam dan buah semangka.
0: Lalu?
2: Kalau Pak Mo mandi berendam dalam baskom. Tambahkan garam dengan bunga.
0: Yang apa pula tu?
2: Pelaris.
0: Untuk pelaris.
2: Oh, Pak Mok. Yeah. Nak nambah isteri ketiga.
0: Macam ya, Pak Mok. Ayolah.
2: Mak kasih, Pak Ibing.
0: Ya, sama-sama. Mak kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih untuk Cik Cherry, Cik Noh ceria sepanjang hari. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam. Imran Nambawang hadir berpantun dengan santun. Semoga sehat selalu Bang Ibing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mak kasih untuk Imbang Imran Ahmad. Sila. Sedap larang dapat I love you. Halo.
3: Halo.
4: Halo.
0: Jauh benar suara ni. Berpantun dengan santun.
4: Berpantun dengan santun. Banyaklah
0: ni untuk Pak Mok ni. Untuk Pak Mok, dengar Pak Mok.
4: Banyaklah nyamuk di dalam luar ni. Lupa aja apa dah. Tahu dia dah lupa.
0: Udah. Banyak nyamuk dalam lemari terus.
4: Lupa dah lah. Tapi dia tahu ada.
0: Banyak nyamuk dalam lemari. Nyamuk terbang hinggap di parit. Dengar Pak Mo nak nambah isteri. Udah. Ini denda ni kau sampai tak jadi ni. Lanjutlah kita habis membokam. Siapa 0561571715 dan WhatsApp 0811570943. Halo, bijak berpantun.
5: Mana Pak Cik?
0: Ha. Halo. Kuali. Ni boy.
6: Di rumah.
0: Lanjut. Ha.
6: Aku kesian Pak Mau malam ini ke tak jarang ya.
0: Ha, bantulah Pak Mau tu macam mana.
6: Ini aku bantu dia ni. Sampai sakan dia. Banyak nyamuk di hari pagi. Dari England pergi ke Bangka.
0: Halo.
6: Saya sarankan kalau Pak Mau masih mau cari istri. Saya tahu kok dia jalan sampai merangkak. Okey ya Pak Mau.
0: Okey.
6: Yo Bang Ibe, malam Bang Ibe.
0: Malam, makasih untuk Kok Ali yang ada di Kumpai. Lanjut, masih ada waktu kita sikit ni. Ada 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943 lo.
7: Halo.
0: Iya, halo.
7: Iya, bijak berpantun.
0: Oh, pantun dengan
7: santun. Untuk ini saran saya, Pak Mok masih tekad maju terus.
0: Masih maju terus kata dia.
7: Saya sedikit bantu enggak, bantu, bantu oral. Kasihan enggak anak bantu. Di dalam mangkok sebatang keju. Sejuk. Sejuk kejunya dipegang keras. Sebelum Pak Mok melangkah maju, ikat aja ya di tiang teras. Ada kesejuan. Berikan apa pora? Ini pantun untuk Bang Jack ya. Mau jadi apa putra pucuk ubi? Di pohon pelai, si burung ke dinding. Kaki kejepit di seladahan.
0: Lalu?
7: Kok Bang Jack jadi putra pucuk ubi? Boleh colek dengan sambal belacan.
0: Sedap lah tu, kena?
7: Okey, Bang Jack dengan baca. Okay. Di ujung apa, kawat batang, kawat baja. Biar dia kuat dan tahan. Lalu? Di ujung pan.

0: buanglah baju selain merah.
1: Terus?
0: Kalau Pak mau tetap bermaju, janganlah maju ke lain arah.
1: Maju kemana ya tuh?
0: Pulau Samudra keliling wisata. Makan petai jadi biasa.
1: Terus?
0: Kalau aura paling setia. Jangan melukai hati wanita.
1: Jangan.
0: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Masih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Tini, masih cukup satu lagi kayaknya nih ya. Cukup satu lagi. Siapa? Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun. Ah, terakhir. Ah, pamungkas nih. Penelpon pamungkas.
2: Ini pantunnya.
1: Ah, gimana tuh?
2: Pagar buah melewa. Angkat di tepi sejamur tiram.
1: Terus?
2: Ular besar gelak tertawa.
1: Ngapa dia tuh?
2: Melihat sapi menggoreng ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Abu Suhada ya. Baiklah Bu Abang, makasih belum gak untuk semuanya. Macam biasa pantun andalan saya tengah malam makan kuini. Kuini makan campur mempelam. Hampir sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita sambung besok malam. Makasih belum gak untuk semuanya Bu Abang. Udah berpantun bersama perempat malam hari ini. Ya sihat selalu untuk semuanya. Silaturahmi kita mudah-mudahan selalu terjaga, baik itu melalui pantun ataupun acara lainnya. Tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: air tu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Ah, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94.3 MHz.

0: Kamil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh Mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Oh, bang. Bang, bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah, abang pergi duduk ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah dia ikut dia.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi
4: kita. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
4: Ayolah ya bang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawa

0: Guru Pagu.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka. Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya, mak. Aman, mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, bang. Biar jempol abang tuh bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Lol, lol.
1: Nah, apa?
0: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
1: Di mana?
0: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
1: Kenapa?
0: Yang viral di TikTok di IG di mana-mana tu.
1: Oh, Syalit tu, Syalit.
0: Si Walid tu.
1: Walid.
0: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
0: Tu aku tengok tu ha. Wak Salui tu ha. Bukan dia sadar tu ha.
1: Mana dia duli? Tak apa-apa kat tonton dari HP tu.
0: Cuba kat kau panggil dia tu.
1: Loi. Oh, Loi.
0: Loi.
1: Loi.
0: Oh, Loi.
1: Gua aku cabut loh headset. Loi. Kau ni dengar lah orang ni. Aduh.
0: Dari tadi kami ni berpanggil.
2: Orang ni asyik asyik.
0: Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
2: Apa hal dengan macam-macam aku lah?
1: Orang ni ngomong kau tadi. Kau tak dengar.
0: Inilah kau ni. Kita ngopi ni. Ngomonglah sama-sama. Kau nundur ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
2: Konten video nak buat.
0: Video apa?
1: Nak jadi Walid kau? Nak jadi Walid ke apa kau nonton video?
2: Payok belangak ke apa?
0: Inilah kau.
2: Apa hal?
0: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
2: Tak faedah kata kau.
0: Yang bagus tu.
2: Ya, kau tengok nah.
1: Apa?
2: Konten-konten lagi viral lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
0: Mana pula bisa kecuali kalau kau yang buat video, kau yang jadi anu, cari aku nak nol. Betul tak nol?
2: Betul. Rumah kita. Nonton dia sekarang bisa dapat duit.
0: Ya, kau apa yang kau tonton tu tentang apa? Nak ngasik-ngasik benar nampak kau tu.
2: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
0: Konten apa?
2: Tak lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
0: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni, ya.
2: Apa lagi?
0: Daripada kau asyik nonton.
2: Janganlah nak buat basic aku.
0: Bukan. Ini sangat. Kau nak dapat cuan tak?
1: Daripada kau nonton.
0: Kau nak dapat cuan tak?
2: Cuan-cuan apa?
0: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
2: Gagal ide-ide kita kemarin tu.
0: Itu ide lain.
2: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
0: Itu lain. Ini lain lagi. Indah Nol.
2: Apa lagi? Ini
1: lain.
0: Gini Nol. Dia ni kan pandai masak Nol.
2: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
0: Jadi gitu Loi. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
1: Pagi pandai ngomong kau.
0: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
1: Pas kau ni.
0: Loi, Loi, Loi.
2: Satu aku tak merampuk benar.
0: Ya, kau benar. Maksudnya aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreatif apa namanya bahasa orang sekarang tu. Kau pandai kan nokannya gitu.
1: Pandai kau ngomong gak? Pandai kau nak ngaloi.
0: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like betul.
2: Jangan dah tahu masa Loi.
0: Itu gampanglah kau soalan anak tu. Yang penting kau mau
2: sedang mulut kita ni.
0: Loi.

0: Mau sini tak ada, nanti jumpa Mak Saloy.
1: Kalau sempat kau viral video kau. Apakah kau live? Orang booming banyak ngekip, booming. Kau makin terkenal.
2: Bangga Mak Saloy.
1: Tak ada perlu Mak Saloy bukan nama. Eh
2: bangga nengok kau ni.
1: Tak ada kita meletak, asyik meletakkan kau, aku rasa.
2: Kau jadi artis.
1: Kau dah jadi artis ni.
0: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
1: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang. Bisa, bikin. Ya. Bisa jadi asal mau Eloy. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu ga.
2: Pandai nak mampu-mampu.
0: Kok muka pandai masak ya ga. Muka lucu ya ga. Tapi nak mampu dia wah.
2: Biasa kau kasih garam.
1: Bukan
0: hancur kita ni.
1: Bukan masuk nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
0: kan kita ya kemarin tu.
1: Iya, itu kan karena ngander. Karena kau lupa.
2: Kami
1: bukan
2: tahu kau tengah masak.
1: Bukan kami tahu kau tengah masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
2: kami nak ajak kau.
1: Tapi kan kemarin angos kan bukan karena dia tak pandai masak, karena lupa ditinggal kan.
2: Kau buktikan. Bangkat kau ni.
1: Saat dia kau buktikan kan bini kau tu.
0: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit.
2: Sama ini ni kami bagi kawan ni bagus.
1: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan loy.
0: Memang tak nyesatkan aku.
2: Kadang kau ya tu salah tangkap.
1: Jadi gini loy, kau buat apa ke apa namanya tu? Kreasi-kreasi masak apa tah rendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
2: Akulah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
1: Betul. Begitu. Atau kau masak.
0: Begitu aku kira masak, kita datang makan gitu kan. Seru tak?
2: Itu rezeki lah kami.
1: Itu gampang. Pokoknya nanti tu.
0: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
1: Tak ada, ini kami serius ni loy. Apakah lagi, kau ni kan pandai berjoget apa. Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni ha.
0: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada Mak Saloy gitu kan.
2: Lucu-lucu.
1: Sekarang pandai tu orang tu macam kau ya kan. Suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu kau gak kalau kau itu. Yang jadi yang
0: tapi yang aku nontonkan tu mak-mak yang masak.
1: Mana pula?
2: Kau beda buat konten lah.
1: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep. Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang banyak
2: tu. Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
1: Itulah.
2: Tapi boleh lah kau. Berarti kau.
1: Allah.
0: Tak berat pak. Berat jadi walid tu.
1: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
0: Mulai.
1: Biar kak masalah itu garang macam mana.
2: Walid kan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
1: Kau ubah. Saloy nak Dewi boleh.
0: Ya mang. Habis ngomong itu tu. Walid terbang wah. Ada.
1: Jadi gini loy. Jadi apa? Ya, jadi gitu ya cara tu. Kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk kamera.
0: Ada, aku lengkap. Kok soal itu aku lengkap.
1: Tinggal kau letak kan. Tinggal kau masak berkerenah situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke?
0: Baju badut ke?
1: Boleh semualah.
2: Pokok kreasi kau lah. Yang penting jangan kau tak pakai baju.
1: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak, siap ngekip.
0: Nanti keep go. Subscribe pertama. Kita berdua ayo ku tunggu. Kalau tak ada, awas ya.
1: Siap.
0: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
1: Soal lagi tu. Inilah ni. Nol. Belum jadi artis. Belum jadi artis tu. Dah ada mengancam-ancam kita dah.
0: Tak. Gimana?
1: Jangan-jangan kita ni tegur pun tak ada. Aku dah diketok
0: dulu. Tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan. Tak ada macam itu.
1: Makanya buktikan.
0: Udahlah. Aku nak balik lo.
1: Ayolah kalau gitu.
0: Aku nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
2: Sekarang kau lah nak masak apa.
0: Yelah ya
2: aku. Nanti kau kasih share link tu.
0: Nanti kau dah jadi.
1: Pas kau nak live tu, kau share link.
0: linknya. Jangan kita tak tonton ya.
1: Kami komen pun
0: komen,
1: kami
0: komen yang bagus.
1: Ya. Yeah. Bagus. Pokoknya kami itu anu lah. Kami share ke sana sini ke grup-grup anu.
0: Ini tak salah aku ni. Betul betul kawan aku kita berdua.
1: Kan banyak grup ni.
0: Weh, banyak.
1: Grup alumni, sekolah SD, SMP, SMA, belum grup tempat kerja.
0: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1000 subscribe aku ni.
1: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
0: Yang ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana ni?
1: Kirim semua.
0: Okey.
2: Nanti aku kirim gift Avanza kau.
0: Kalau kita ni sedang. Dah lah, jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dapat konten lo ya.
1: Yalah kalau gitu. Okey lah.
2: Tapi lo dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
0: Apa ke?
2: Jangan kau nak jadi walid.
0: Okey ya. Saya.
1: Salah nak Dewi.
0: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bagus pula itu budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Eh, duit ni woi. Sudahlah. Kena balik buat konten dok.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Mela ni, bukan dari kampung arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyelok teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli di toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget, yang lupa je kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dekat saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, mesti ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Udah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni. Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh ya. Apa benda semua dapur ni? Persepa habis ke cacat aku ni? Minyak jatuh aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalau-kalau ayah ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih je warna ungu ni ya. Tak kena pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam kepala pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok.
1: Lep-lep-lep aku tak ada lep-lep.
0: Nanti aku ganti.
1: Fan
0: penggemar aku.
1: Udah, guys. Kau ganti minyak jeton aku ya.
0: Maaf ya guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit
1: bukan untuk
0: gangguan guys.
1: Kau ganti lagi itu
0: minyak jeton. Diamlah mentah aku ni agak live guys. Jadi maaf ya guys, ini ada sedikit error-error ya guys.
1: Error, bukan error.
0: Oke guys, kita nanti jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys. Sampai jumpa ya guys.
1: Tutup dulu. Kenapa mana dulu aku suka hati ayah lah.
0: Udah kau ganti lagi,
1: apa ganti itu minyak jeton aku.
0: Ya Allah itu, gampang banget
1: tuh aja itu.
0: Oke guys, usah kita tutup ya guys ya. Sampai jumpa lagi di masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak aku
1: apa?
0: Ni
1: apa tak bilang-bilang nak lep sejak kapan aku pandai lep ni? Pasti saya itu Seno sama saya itu Leman ni yang ngompokan ayah ni nak lep. Dia solah dah tua ya, dia nak berlep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni mak, mesti apa? Datang
1: ke duit. Tak ada. Ayam itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap sama ayah ni, penggemar ayah tu tak ada.
0: Udah lah mak, nanti
1: cuma
0: gini.
1: Cuma penggemar ayah
0: ya, Seno, nanti gini Leman, dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapuk mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Kata ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti.
0: Laki kau dah. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu ya ni puji sekarang ya. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Makan duit nak beli sini. Balikkan duit, kasih duit.
0: Iya, bentar.
1: Mana minta lo duit?
0: Bentar lo. Ya, aku nak kasih duit balik nak kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: mentah pula sandu itu lepu ya.
1: Itu dia tak tu cocok muka aku. Dia tu pun pas.
0: Ah, itulah. Mentah pula dia tu gitu-gitu tu.
1: Eh, dia kan memang pandai, muka pun cocok kan.
0: Lucu dia tu,
1: lucu. Walaupun memang terakhir kan yang apa namanya bini
0: ngamuk. Tapi tu, ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Ui, banyak nonton tu.
1: Ah, kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Ah. Eh, sini lah. Ah, duduk dulu ngopi dok.
2: Ngopi lah. Eh, sini ngopi lagi aku.
0: Apa pula kening kau lebam biru tu? Kenapa?
2: Influencer gagal bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis tu kena paksa, kena belanat aku. Ancuri.
1: Allah, kami tu pun nonton.
0: Jadi kami tak nonton dah. Kau gak nyuruh kami nonton.
2: Tak ada komen tu.
1: Tak ada. Mana kau pula
0: ada.
1: Tak mungkin lah nama-nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa ni.
2: Siapa tahu gak kita buat akun baru.
1: Lain lah no. Anak loy.
2: Ancur.
1: Tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Pakai je pas anak. Anak bini kau datang dengan mok tu.
2: Tak guna penonton selonggok.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu tahu tak?
1: Bahaklah kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, Loy. Walaupun kau cuci piring seminggu. Kau kan, ni kan justru kejadian semalam tu. Makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu nonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Nau lucu. Orang suka tengok.
2: Banyak penonton juga. Masalah tu
0: waktu mak salunya kan aku tu.
1: Jadi, alami tu
0: benar
1: kau teruskan lah. Kau teruskan ya.
2: Masalah tu lah. Macam mana lah cara tu dia? Yang sampai bini aku tu ngamuk agak gara-gara aku komen, ada apa-apa, ada komen-komen yang aneh-aneh tu. Apa agak lap-lap kat gitu tu?
1: Wah,
2: mak
1: itu mungkin awal-awal itu lama-lama dia dah terbiasa lah.
0: Biasalah awal-awal kan
1: tu. Awal-awal gitu.
0: Belum faham benar dia, Bah. Nanti kalau kau dah ada hasil ni. Paling mak saloi nyuruh kau tiap hari. Tiap jam, tiap menit kau lah.
1: Jangan kau tak bisa celahan kali
2: bang ni suruh anu. Kau tahu lah bini aku ni, ya kan? Dia tu sayang sama aku. Sakit sayang tu dicemburunya. Ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan? Cuma komen.
0: Komen mana ada orang.
1: Mana kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
2: ini
1: tu.
2: Ini nak ngasih faham sama dia ni. Dah aku bilang kemarin tu. Ini hanya live mak. Media sosial. Bukan nyata. Hanya komen-komen orang biasa ya Abah. Itu buat komen kat kemarin tu. Bukan nanya-nanya.
1: Tak ada ngapa.
2: Kayak aku ni ganteng. Abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah
1: sahosnya,
2: dia punya ngamuk. Apa lagi kau nanti kalau suka. Ada ini, ada apa tu komen-komen Pak Saloy mau Dewi boleh? Ancur dunia.
0: Biasa netizen tu. Biasa
1: juga lah. Kalau komen tu dah biasa dah. Muji-muji gitu.
0: Bukan benar kau ni.
2: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat riwayat aku ni.
1: Allah ini lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang di top itu. Itulah dia.
0: Yang kau kan tengok langsung jadi ya.
2: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham-faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajarlah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
0: Sama-sama. Masak sama-sama.
2: Lihat ni.
0: Kalau tak faham.
2: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
0: Ajak dia sama-sama masak.
2: Tapi gimana komen-komen? Komen. Itu kalau ada komen-komen tu meredih dia punya darah. Wah,
0: apalah
2: komen-komen tu.
0: Komen suruh dia baca. Komen lah.
1: Suruh dia baca.
2: Baca tu lah. Yang sampai aku
0: pula cuci seminggu. Maka dah situ baru jelaskan Ana. Komen lah. Macam mana ni. Takkanlah kita nak nganu-an.
1: Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
2: Ya, lucu kata kita. Bencana buat aku.
0: Apalah bencana pula.
2: Kau tahu lah bini aku susah jelaskan ni wak. Kau kata dia payah.
0: Betul kata Raymond tadi. Pelan-pelan kau kasih tahu.
1: Sikit-sikit jangan kau langsung.
0: Langsung mana enggak dipaham. Nanti kau dah ada orang nge-gip. Kasih kau truck
1: container. Ataupun gini. Kita dua kita nge-gip. Mak Saloy kan tak tahu.
0: Siapa yang ngasih nge-gip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
0: Besar.
1: Tapi pinjam duit kau. Pinjam duit kau. Kasih dia kami untuk beli beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lo. Apa awal-awal ni?
0: Supaya Mak Salu ini faham.
1: Kan balik ke kau ke? Kami nge-keep kau ke?
0: Kan balik ke kau?
2: Mak Salu suka.
0: Suka.
2: Dapat duit. Komen gimana?
0: Komen kau iya-iya kan ya lah. Maka kau jalan. Anak nengok nama Saloy. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dibilang.
2: Apa tu?
0: Mak Saloy nak Dewi boleh.
2: Ancur.
0: Hilang lagi. Mana loi? Nak Erna boleh?
2: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancur.

0: Metro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudaraku dimanapun berada, saat ini saya akan membawakan syair gulung kisah di Kabupaten Ketapang, Tanah Kayung. Kisah Putri Tudung Pekapur yang dikarang oleh ayahanda Syarif Zulkarnain Syahab atau biasa dikenal Sasia Kayung. Putri Tudung Pekapur konon namanya seorang putri yang berparas cantik jelita dan berkulit putih halus mulus. Suatu ketika awal pernikahannya, putri berkeinginan tamasya keliling dunia dengan kapal pesiar kerajaan. Sampailah putri beserta dayang dan raja muda berikut pengawal di Tanah Kayung. Maka timbullah kisah antara hantu kekiwi dan putri tudung pekapur di Ranah Kayung. Hantu kekiwi menyamar menjadi putri tudung pekapur. Bagaimana kisahnya? Mari kita nikmati syair berikut ini. Wahai pembaca dudukam sila, ini cerita dulu angkal. Pengaruh hantu meraja lele, hantu kekiwi ikan tempal. Konon putri jangak rupanya, tudung pekapur nyanam namanya. Negeri Arab asal mulanya, raja muda nyanam lakinya. Raja dan putri cocok serasi, duduk bersanding ilang empasi. Badan putih jodoh pun rasi, bagaikan gigi kedengan gusi. Begawe nikah tuanku puteri, ada tak kira ramai negeri. 40 malam terhitung hari, rakyat dihibur makan diberi. Raja muda bersenang hati, istri bagai kembang melati. Perangainya baik budi pekerti, pada lakinya selalu berbakti. Tutur kata puteri jelita, macam mak syair indah dikata. Bila tersenyum giginya rata, raja muda semakin cinta. 40 malam telah berlalu, laki bini pun hilang malu. Bergurau bercanda kerja melulu, namun tak lupa pesan penghulu. Penghulu berpesan pada pasangan, jangan hidup bertentang-tentangan, hidup rukunan.

dalam istana sejuk dirasa, mengajak laki pergi tamasa. Tudung pekapur menghila masa, mengajak laki pergi tamasa. Keliling dunia waktu digesa. Ini kemauan orang di dalam, bukti duli udah mengidam. Raja Arif pun mengabulkan am. Lamat ijil kembar siam menghadam. Kapal pesiar besar nang indah, muat orang terhitung sudah. Si Abu si Abu.

Kinilangkap pengawal dan daya semua perlengkapan telah dipasang. Berangkatan kapal tinggal gelombang menuju samudra luas terbentang. Duduk di luan si Abu berdendang, lamat dan ijil memukul gendang. Si kembara si arang joget bergoyang, raja dan putri menyambut senang. Cuaca pun cerah dalam rentawan, ditambah malam tenang terang ambulan. Pengantin baru masuk beraduan, Khadam dan Dayang senggol-senggolan. Malam pun telah berganti siang, jauh sudah negeri ini sayang. Pulau ke pulau, padang ke padang, mata memandang, mabuk ke payang. Tiga pekan udah berlalu, sampai ayam kapal di Pulau Ulu. Pemandangan jangak hijau melulu, buah berjejer bagaikan hulu. Nengok keadaan jauh di Senun, kapal mengarah kemudi dituntun. Nak khuda menghadap berawal ampun, turunam kita membuat dusun. Raja dan puteri menyambut hamdam, pucuk dicinta ulam pun tiba. Pulau nang jangak berlebih laba, berkemah semua patik dan hamba. Konon pulau bernama Kayong, tanah ditijak langit dijunjung. Pasirnya putih pantainya bertanjung, banyak manjangan beserta burung. Tambah ham agi buah-buahan, keremunting cengkodok lebat di dahan. Inang dan Dayang kemas makanan, Khadam dan pengawal buat kemahan. Matahari bersinar cerah rupawan, kadang mengintip di balik awan. Tudung pekapur cari buahan, si Abu siarang sebagai kawan. Tudung pekapur si permaisuri putih melepah di tengah hari. Buah keremunting amat digemari, dimakan suti sepuluh dicari. Karena berjalan bertengah hari, lupaan jalan bermula dari. Sesatan bertiga orang bahari, di tengah padang berpagar duri. Bertemu perigi bening bestari, dangkal aiknya alam baiduri. Geram hasrat sang permaisuri, lalu mandi bebersih diri. Pakaian dilepas semua rata,
serta yang setia ikut tam serta ada malu patik dan bete di tengah sepi jauh di mata mandi berendam senang merasa ada terhitung berganti masa siang pun telah berganti senja membuat resah pengawal dan raja konon mengintip hantu ke kiwi iri melihat jangaknya puteri disalin rupa menjadi manusiawi pakaian putri lalu dicuri hantu kekiwi jadi permaisuri segera menjelang raja bahari mengaku diri menjunjung jari ampunkan hamba hilang sehari tudung pekapur tinggalam sorang di tempat sepi di tengah padang kekiwi membawa si abu arang udah terancam hantu nanggarang setiap tutur di dalam kata permaisuri palsu terbata-bata lain dimaksud lain dikata suara samar senggaunya nyata maklumam hantu dia namanya walaupun jangan jahat maksudnya raja heran apa sebabnya permaisuri beda tingkah lakunya ditanya am sebab asal mulanya suara adinda senggung bunyinya dimasuk babari hidungnya hamba kapak segantang dua dan tiga raja maklum duduk perkara mengapa permaisuri berbeda cara dipandangnya tinggi si kayu ara walaupun bingung senyum berpura ya hadirin sekalian untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini dulu dan insyaallah selanjutnya akan tunggu saja sambungan berikutnya demikian wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, tuan dan puan, saudara-saudariku dimanapun berada, baiklah, pada hari ini saya akan melanjutkan cerita Putri Tudung Pekapur, yang mana pada episode sebelumnya Raja sudah mulai curiga kepada Tuan Putri, yang mana banyak sekali perbedaan-perbedaan dengan Tuan Putri yang sebenarnya, yang mana Tuan Putri yang sekarang ini, yaitu Tuan Putri yang telah disamar oleh hantu Kekiwi. Nah, maka itu, untuk lebih mengetahui cerita ini, mari dengarkan syair selanjutnya. Adapun si Abu Dayang setia, disusulnya Putri Puji Mulia, disalin pakaian menyamar nama, lakon si Abu menjadi dua. Putri bebedak si tanah liat, warnanya putih bercampur coklat, membuat seru mata melihat, mau dikenal ada amdapat. Tiga hari sudah berlalu, Raja memerintah balai amdulu, bekemas pengawal Dayang membantu. Putri disanjung ternyata hantu. Kapal sudah mulai berangkat, tapi terasa sangat melekat, angin enggan tiup mendekat. Pastilah kita salah hakikat. Layar terkembang besar terpampang, semua sudah dipanggil menembang, namun angin ada am datang. Putri Kekiwi gilir menyumbang. Wahai angin, wahai sahabat, tiup angin kencang dan cepat, dari luan ke belakang dapat. Tiup am kencang, tiup am cepat, angin bertiup dari haluan, sesuai pinta am Putri Siluman. Putri sejati pucat dan sawan, kapal berlayar menuju buritan. Dititah Raja nang bijaksana, si Abu terakhir giliran kena, tembang angin langsung menggema. Putri sejati bersalin nama.

tepat. Dari belakang keluhan sudah tepat. Tunjukkan kami jalan selamat. Kapal melaju samudra luas. Bendera berkibar melambai panas. Tiba di tengah badai menghempas. Kapal berlabuh menentang kompas. Balik ke tepi kapal nang malang. Menghantam kuat si batu karang. Karamam semua awak penumpang. Tapi selamat dapat berenang. Kapal nan hancur ada terkira. Ibarat api tinggal lembar. Raja sedih bingung bicara. Putri palsu yang gembira. Ternyata balik ke awal mula. Di mana pondok sedia kala. Berunding semua patik dan hamba. Langsungkan hidup harap dan damba. Sepakat membangun dusun nang baru. Binatang buas harus diburu.

このんちゃにてばかんてます。Dusun kecik bergumul rasa, sedih sengsara gilir kuasa. Lambat laun tidak terasa. Hidup di pulau raja dan hamba, sebuah dusun damai di damba. Makan dan minum apa nang ada, badan kurus kerimping dada. Suatu hari raja meminta permaisuri menyayuk ayam betina. Rindu amsduli adinda, rampah dan lauk rasi mengana. Tapi sayang, seribu sayang, putri kekiwi membentak dayang. Putri sejati sedih dan sayang, mau berbunyi takut dicencang. Bulu dimasak, daging dibuang, tahi dicampur seperti rendang. Raja marah bukan kepalang, untung am dibujuk Abu Sang Dayang. Mungkin bawaan orang di dalam, hamil muda tingkah beragam. Tuanku sabar jangan am dendam, suatu saat tuanku paham. Kalau bagian duduk masalah, buatkan kanda tambol juadah. Bekal berburu tentu am sudah, bekal pengawal gam ditambah. Lamat dan ijal ikut berburu, kembar membuat kapal nang baru. Pengawal membantu satu persatu, dayang dikuli si putri hantu. Beras ditumbuk menjadi tepung, tepung dirempah digulung-gulung. Diserah ke putri duli dijunjung, juadah dibuat tempel ke hidung. Setelah hidung jungak ke pipi, telinga tangan sampai ke kaki. Dayang mengintip sambil sembunyi, heran melihat tingkah kekiwi. Juadah dibakar di atas api, bentuknya aneh bertempe-tempi. Kalau dilihat pasti am geli, kecuali dimakan buta dan tuli. Dibawa lamat juadah hantu, masuk ke hutan pergi berburu. Raja dak tahu rupanya tentu, rupanya juadah dak tentu kudu. Setelah letih rasanya badan, sidak duduk di bawah leban. Juadah dibuka mau dimakan, raja marah melihat buatan. Balik am raja ke dengan murka, disindirnya bini semua kata.
Abu dan arang pun serta merta. Dayang semua ada terkata. Sampai yang waktu usul periksa, siapa sebujurnya bini beta. Tudung pekapur bukankah dia, antuam hantu atau am hantu datang menjelma. Kini buat am pondok di ladang, suruh jaga dengan si dayang. Lalang disusun buluh ditebang, mencari kabar siasat dipasang. Setelah jadi pondok di ladang, ingin disingkap biaram terang. Mana hantu dan bini sayang, mana abu dan mana arang. Si abu si arang kini di ladang, nunggu padi tentu munka tenti mun kacang. Maklum ambabi sering menyerang, permaisuri di rumah bersama dayang. Kiranya raja sering ke ladang, ungkap rahasia abu dan arang. Si abu tinggal bersama dayang, si abu di ladang bini tersayang. Bebedak belangir si abu palsu, tudung pekapur namanya tentu. Putih melepah bagaikan susu, hilang warna kelam kelabu. Atur cara, atur siasat, ingin membunuh hantu keparat. Dikumpul sembilu tajam mengkilat, putus dua langau dan lalat. Lamat ijil beserta kembar, lalu menyusul hantu nang lapar. Kiranya rumah telah dibongkar, periuk belanga ditelan lancar. Wahai permaisuri duli paduka, kami menjemput disuruh raja. Mari ke ladang kita bersama, menghadap raja demam merana. Menyahut permaisuri hantu ke kiwi, dah boleh berjalan diriku ini. Mau dipapah berhati-hati, perut mengandung si buah hati. Lamat ijil berserta kembar, siap memapah gagah dan kekar. Sekali-kali jatuh dilempar, kekiwis memaki kau kurang ajar. Sengaja dibuat bagian amperi, karena dah tahu hantu kekiwi. Hanya berpura patuhkan diri, merasa letih hempaskan lagi. Tiba di ladang di tengah hari, sidak membawa hantu ke kiwi. Di pondok ladang siap dihakimi, semua berserah sang permaisuri. Ditanya ke kiwi oleh sang puteri, hidung dan pipi tersurung diri. Tangan kaki berbuat keji,
mengaku diri menjadi isteri. Dipotong semua anggota badan, namun nyawanya masih bertahan. Maklum hantu berkembar setan, lalu mengucap nang bukan-bukan. Kalau badanku dibuang serta ke dalam laut menjadi naga, ke dalam sungai menjadi buaya, buang ke hutan harimau jadinya. Menjadi semua segala peri, memakan raja dan permaisuri, buang kepayak ringan diberi, ikan tempelak tetap menjadi. Siapa makan ikan tempelak akan kudis buruk kepala.

0: Acara pembuangan udah selesai. Guntur beledik hujan berderai. Rombongan segera balik ke pantai. Kapal baru pun hampir usai. Konon tempalak banyak dipayak. Di dalam air dilupa-lupa. Jelmaan dari kaki rusak karena dipotong dicencang rencak. Bekemas semua rombongan raja, tudung apa kapur tambah ceria. Raja dan permaisuri gelar bermula. Panjang perjalanan, panjang cerita. Kapal baru udah selesai, dibuat ringkas tergesa-gesa. Lancar kehendak maha kuasa, si kembar cerdik empunya jasa. Berangkatan kapal di pagi hari, tinggalkan balik kayung bahari. Menuju barat arah di titi, angin pun bertiup setulus hati. 3 pekan berhitung hari, sampai yang raja dan permaisuri. Rakyat menyambut di pangkal negeri, hilang cemas sepanjang hari. Permaisuri tudung pekapur, mengandung anak raja nang masyhur. Rakyat pun kini menjadi makmur, berkat tuah hidup nang jujur. Begianam kisah tudung pekapur, hati lara segera dilipur. Wajah jangan perangai jujur, lemah lembut kata ditutur. Ketak ketik mengkarung kudung, panjang pendek cerita pun suntung. Tutup kitab syair digulung, ampunkan salah si putra kayong. Demikianlah akhir daripada cerita Putri Tudung Pekapur yang disamar oleh hantu kekiwi. Dan tentunya di dalam cerita ini banyak pembelajaran-pembelajaran yang harus kita pahami dan kita cermati. Dan semoga cerita-cerita selanjutnya juga dapat kami sampaikan, yaitu cerita Tanah Kayung yang sengaja dikembangkan dan disebarkan oleh ayahanda kami, Bapak Syarif Zulkarnain Sahab, atau biasa disebut dengan Sasia Kayung. Dan alhamdulillah saya dapat membacakannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.

0: Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Babang, jam 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita jumpa di Rindu Kampung. Lanjut kita untuk Babang yang pengen bergabung dengan kita di lantai telepon 0561571571, terus di telepon WhatsApp 0811570094. Kita cerita Rindu Kampung lagi ya.

Dan ada lagu yang bisa membawa abang request juga di line telepon. Oke, masih kosong nampaknya. Ataupun bisa masuk dalam telepon WhatsApp di 0811570-00943. Nampaknya kita coba aturkan lagu dulu lah yang bawa abang, sambil kita nantikan untuk bawa abang yang pengen bersama kita di malam hari ini, pengen berbagi rindu, berbagi cerita tentang apa yang dirindukan. Nah, jadi sila masuk di telepon WhatsApp 0811570-00943 ataupun di telepon biasa di 0561 571 571.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Baikin Mbak Bang, udah kita dengarkan tadi ya dua buah lagu. Lanjut kita ada telepon nampaknya. Halo. Halo, Gindo Kampung.
1: Kampung enggak Bang, Bang Waldi.
0: Bang Waldi, gimana?
1: Baik ya.
0: Baik, alhamdulillah. Rindu apa nih malam ini nih Bang Waldi?
1: Rindu berkubang ya sini.
0: Rindu berkubang.
1: Rindu berkubang ya nih. Tak bisa berkubang dan mandi di rumah dah.
0: Iya, udah besar malam mandi di berjirus ya, enggak ada lagi.
1: Mau mandi berjirus, tak kuat rasa. Mungkin mengiping sama gak dengan saya kali rindu berkubang.
0: Berkubang sih, jelas rindu terus.
1: Jelas, mbak jelas ya. Kami absen nih sebenarnya.
0: Gimana?
1: Absen ya sebenarnya nih.
0: Absen ya.
1: Absen ya tadi. Apa nanya rindu absen lah, rindu berkubang tadi nih.
0: Iya, cerita lah dong.
1: Cerita rindu berkubang. Depan rumah datuk saya ada sungai besar mangi.
0: Di mana tu?
1: Depan rumah datuk saya di sini. Sungai besar, makanya sedang rindu berkubang tadi tu.
0: Oh.
1: Yang kok kita mandi biasa ada sampan lewat, ada motor lain. Sekarang kan tak ada dah, jarang dah.
0: Iya mang. Orang dah bermotor darat semua. Oh, dulu kan masih kita nengok orang berkayu sampan apa tu masih sering kan?
1: Ya sering, biasa pagi biasa tu. Ada jualan lah biasa.
0: Ah betul, orang menjajak pakai sampan.
1: Menjajak pakai sampan. Sekarang jarang lah nampak ya, mungkin tak ada dah kali.
0: Ah itulah, mungkin tak tahu lah kalau di belah-belah.
1: Mungkin kalau lain-lain
0: ya. Tak tahu, tapi kok perasaan saya rasanya dah tak ada lagi lah rasanya orang menjajak pakai sampan tu.
1: Jarang dah rasanya.
0: Itulah.
1: Dulu waktu kita kecil kan ya memang menjajak. Tung ayat yang banget. Ini dia cerita kami emang ya singkat ya ni.
0: Iya ke, iyalah.
1: Kalau ada saya pengen pesan lagu ni, aku Gelora ada bang.
0: Apa tu?
1: Lagu Melayu Gelora ada tak?
0: Gelora.
1: Yang duet sama satu tu.
0: Siapa
1: yang
0: tu?
1: Yang duet itu.
0: Gelora.
1: Gelora udah ada belum?
0: Yang macam mana lagu siapa?
1: Lagu Melayu pokoknya.
0: Ya penyanyinya siapa tuh? Lupa
1: semua penyanyi lagu Seroja. Singapura. Wah, duet
0: pokoknya. Gelora.
1: Lagu Rami tapi dia yang cover itu, yang duet tuh lupa semua penyanyinya tuh.
0: Gelora.
1: Gelora. Gelora. Gelora. Kalau tak ada itu ya Bang ya, goreng dan
0: jiwa aja. Belum ada. Belum ada nampaknya ni.
1: Belum ada ya. Itu ya Bang, gurindam jiwa ya kalau tak ada.
0: Gurindam jiwa. Oke.
1: Salam ya buat semuanya Bang ya. Bang Ibu sang petugas.
0: Iya, makasih.
1: Makasih juga. Itu ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya Bang.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Waldi. Berkubang tuh memang itu salah satu aktivitas yang paling kita rindu-rindukan ya. Kenapa? Yang namanya berkubang ini kan ngasih kadang. Kenapa somet-somet baru naik ya. Belum kena plaza, belum kena suruma naik, belum ya. Belum nak lemparan sabut, belum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik kabarnya Bang Ibe?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Saya Bang Ibe.
0: Apa tu?
2: Waktu saya umur 7 tahun sampai umur 18 tahun masih berkubang Bang Ibe.
0: Iya ke?
2: Iya. Sebutannya kan kalau masanya itu campurung ada sungai besar rumahnya lah, kurang lebih besar.
0: Sungai apa?
2: Sungai Kampung Lorong sama itu. Itu merupakan seperti bentuk terusan yang dibikin orang tuh. Itu menyambungkan sungai besar Kartiasa dengan sungai besar Sampas.
0: Ada cerita, ada cerita di sana tu. Cerita misterinya tu, legendanya tu.
2: Jadi gini, itu kan waktu itu zaman habis penjajahan lah ya, habis ditinggalkan Belanda sama Jepang kan.
0: Mm-mm.
2: Kan mau dari apa, dari ke Kartiasa ke Sambas itu kan sungainya kan harus lewat jauh sampai Senangi mutar kan.
0: Mm-mm.
2: Makan waktunya cukup panjang. Akhirnya kepolisian pertama waktu itu bikin inisiatif dipotong jadi di Kamolong itu dibelah, dibikin sungai. Gak cepat itu kan, gak cepat. Ini dibikin lah sungai itu.
0: Aha.
2: Yang kurang lebih besarnya itu sekitar 15 meter lah besarnya.
0: Mm-hmm.
2: Dalamnya lumayan sampai sampai apa 2-3 meter lah kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi itu akhirnya orang mau angkut kita lalu ada mobil kan.
0: Aha.
2: Kita angkut apa lewatnya mau lah. Potong-potong lebih dekat gitu. Dan dengan dibangun semua itu ikan rumahnya masuk semua itu ikan ruan, belida, segala macam.
0: Ois.
2: Bau kau tu.
0: Sedap jala itu.
2: Sedap tu. Masuk itu. Jadi itulah tempat saya berkubah dekat situ.
0: Ah.
2: Pas saya berkubah memang itu. Turun jam 8, jam 10 orang itu. Pagi asiknya tu. Turun jam 8, jam 10 orang itu.
0: Iya. Mana sadar. Sudah berkubang tu. 2-3 jam belum cukup masih.
2: Nah, belum cukup.
0: Apalagi udah seru mainnya kan.
2: Nah. Dan ada permainan kami itu, waktu itu habis berkubang atau sebelum berkubang tuh kami buat permainan tanah
0: itu?
2: Timbul.
0: Main apa
2: tanah itu? Kami kan itu kan lihat kan.
0: Ha-ha.
2: Kan tanah-tanah lihat tuh kan bentuk kami seperti mangkok kami temukan dibuat kerongga itu. Bukan rongga yang ditemukan, yang dibuat rongga kan air tanah bisa timbul. Nggak apa ada di rongga kan, macam itu bikin ruangan gitu kan. Air timbul kan. Nah itu, cerita beradu tuh. Siapa yang tenggelam paling lama, itu dikasih aja. Waktu itu ingat adanya tuh, buah manggis. Buah manggis 15 putih atau buah belimbing waktu itu. Atau buah nangka Belanda waktu itu. Besok kita bertanding. Siapa yang lebih lama menyelamnya, adiannya dia nomor 1 nomor 2 itu kan. Nah, saya pintar orang itu, besok rencana tanding. Hari ini saya bikin. Saya bikin sejemur. Air tanah jemur keringnya yang mengikut tuh. Nah, kami jemur airnya apa lah. Kurang lebih 30 menit, baru tenggelam 30 menit. 30 lebih menitnya. Nah, itu siapa yang tenggelam lebih dulu, itu adiannya besar. Adiannya itu ya. Mungkin satu pompong buah rambai
0: itu. Tapi itu dah cukup buat kita tu bahagia dulu ini.
2: Ya, bahagia sekali.
0: Hal-hal sederhana aja kan.
2: Yang suka ngasih aja waktu itu tu. Nyaki. Kita amun sapi yang lebih lama timbul, yang lebih lama tenggelamnya. Kita nyaki kasih manggis bakul. Waktu itu manggis nyaki tu begitu berbuah, bukan main lebarnya. Sama-sama selalu makan tu. Anak Belanda juga manis waktu itu. Makanya saya bilang sedikitnya. Makanya saya bilang sekarang saya ketemu dengan anak Belanda teman-teman. Saya beli di Pelombohan dimana. Masak bagus. Nggak buruk lah bagus. Tapi kok masak gitu.
0: Itu masak kuat ini ya.
2: Nah, waktu anak Belanda kan anak sirsak tuh. Kami anak Belanda kalau di kampung tuh kan.
0: Ya betul.
2: Itu jangan kan begitu. Baru mangkal-mangkal sama di sini main. Nah sekarang kok begitu? Nah itu yang jadi saya masih merindukan nangka Belanda yang manis.
0: Itu yang susah dah nyari itu ya nak.
2: Iya.
0: Nangka Belanda yang betul-betul manis rasanya.
2: Nah bukan orang yang manis itu ya. Anak-anak tu kita belum memiliki jelas lagi jelas zaman saya. Zaman saya api belum ada. Zaman saya telepon rumah tu masih pakai putar krek. Terang sembungan sekian ya. Nah, itu, jadi waktu itu hadiahnya dia. Siapa yang tinggal lebih lama dia. Ataupun juga belum pak renang. Apa? Berjalan lama itu berenang langsung jalan mayat yang timbul. Di mana siapa yang paling jauh berenang sampai nyulam tuh. Itu hadiah juga.
0: Lomba nyulok.
2: Nyulok. Jadi itulah. Tapi cukup buat kita bahagia tuh.
0: Betul. Itu kan sebenarnya sederhana ya mainnya kan.
2: Iya, sederhana ya. Cukup untuk bahagia.
0: Betul.
2: Jadi sekarang betul tuh, saya tidak menemukan lagi orang-orang berkubang sekarang. Mungkin saya tidak jarang, barangkali tidak ke seluruh Pontianak kalian. Kalau saya pergi, saya datangnya semua-semua itu. Dulu kan pertanyaan itu, saya tidak ketemu orang berkubang sekarang. Sampan juga sudah payah sekarang. Dulu di Kapuas, di Pusat Tengah itu, sampan bisa masuk sampai ke jalan. Sekarang tidak masuk lagi. Karena semua orang sudah menggunakan mobil. Nah, jadi itu kalau cerita berkubang begitu lah, saya mengalaminya. Hanya di hadiah ya, ubi, rambutan yang rambutan Aceh yang besar, mati pohonnya tinggi itu, tapi buahnya manis. Udah. Nah kalau sekarang kalau kita di hadiah itu, apakah kita masih bahagia?
0: Nanti lah kita nyoba lagi.
2: Itu sekolah saya. Saya pernah minta lagu nih.
0: Apa
2: tuh? Kan kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu ya.
0: Waktu sih ada terus.
2: Nah, lagu saya itu, saya minta lagu Sambas.
0: Judulnya?
2: Yang judulnya apa? Kain Lunggi.
0: Kain Lunggi. Oke.
2: Kain Lunggi tanunan orang Sambas dulu dulu. Ya, salam untuk semuanya lah. Yang masih dengar, yang masih melek.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan jaga suara masih dengar ya. Mudah-mudahan Awi mendengar, mudah-mudahan. Julaiha Hamdan Hanan mudah-mudahan dengar. Atau udah mimpi itu. Semuanya lah. Tadi saya dengar orang telepon di Persatu itu, orang Hindu itu banyak sekali. Apakah mereka sekarang masih aktif atau udah dia mimpi ya?
0: Masih mungkin.
2: Ya untuk ini terima kasih lah ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Abu Syuhada ya tadi sama Bang Wadi yang pertama. Lanjut ada siapa berikutnya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kenapa kok tiba-tiba mengilai ini?
3: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam. Kecil loh belum radio kita tuh.
3: Kecil dah kami tuh bang. Kecil dah kami. Radionya dah kecil.
0: Kecil apa pula? Gak usah melabau. Ini ke orang dengar ni ngeri tu ni. Seram dulu enggak.
3: Bukan pula bangkit.
0: Apa enggak? Tiba-tiba masuk tang mengilai gitu, apa orang tak terkejut? Ngeri enggak gitu.
3: Apa cerita bang? Rindu kampung.
0: Oh ni si kau cerita buku bang, orang nombor satu orang ni. Maka dia masuk ni. Ya, suka
3: kau kalau berkubang ni jangan kata.
0: Yang sulaw menyulaw tu suka tu dia.
3: Kau soal sulaw menyulaw tu cece lah orang
0: tu. Tangkap-tangkap ni nak. Gelik hati lah. Sahih ni yang malam.
3: Salah tangkap.
0: Udah. Abu, yang dulu suka nyulur, menangkap, jemput sana, jemput sini. Ini orang. Pandai pak, dia pandai anak tu pasti buat buruk salah tangkap lah tu. Ada. Ada bang itu bang yang tertangkap mah.
3: Malumlah zaman dulu kan mandi kan gabung perempuan laki-laki tu bang.
0: Oh iya ke emang. Aduh-aduh. Mana ada malu berkolo-kolo. Lompat sana, lompat sini. Cuma berheran.
3: Kami degil ya bang ya. Ini kan di parit nih bang. Belum gek kami di laut tu bang.
0: Iya ke?
3: Biasa kami kubang di laut tu bang.
0: Kubang juga di laut.
3: Di laut tuh bang, di laut depan tuh asal motor air singgah dolok-dolok kan zaman motor air bang. Banyak motor air kan
0: singgah asal lah, motor air milikan tuh singgah nolong milikan apa? Apa?
3: Bukan apa kami ya? Kan mandi kubang di laut. Asal motor air singgah kan. Kami pun ramai-ramai lah diam di pantat motor tuh
0: bang. Apa dibuat?
3: Asal motor air udah berjalan, kami ramai-ramai melompat.
0: Tahu-tahu
3: anyut dah kami, bang ramai-ramai.
0: Oh itu pekerjaan ni.
3: Dogel kami agak-agak kecil bang.
0: Sekarang pun masih kali. Udah, bebek selap.
3: Kalau gek kecil bang, belum gek kami main sampan bang, kayu-kayu tahu-tahu terlungkup kami.
0: Inilah rupa ni yang dulu keluarga datang tu biasa bawa sampan, bercari sampan ke mana hani lah dia orang. Mana sampan aku? Bukan boleh tengok sampan orang Belanggor.
3: Iya bang, biasa sampan ayah kami tu kan. Ayah kami dulu kan, dolok-dolok kan tukang rawat, suka merawai bang. Kami kayu, tahu-tahu tenggelam bang, terlungkup. Allah hai. Sedap, nyaman-nyaman dulu bang. Kau soal suluh menyuluh, saya kata. Kau soal berkubang, saya kata.
0: Banyak.
3: Kau sini masih ada sampan bang?
0: Ya maksudnya jarang dah nak tengok orang hilang mudik bersampan, orang nak ke pasar bersampan.
3: Betul.
0: Kan gitu kan. Kalau bersampan memang ada orang bersampan, tapi mungkin paling tengok orang sampan mancing. Tapi kalau orang bersampan yang aktivitas hari-hari ke pasar, ke mana, itu bersampan dah jarang benar dah.
3: Iya bang. Paling robin ya biasa bang. Cari ikan.
0: Pernah tak no berjumpa dengan kawan-kawan mandi, masih selating-leting mandi berkubang tu, baik lelaki baik perempuan apa tu?
3: Ada lah bang, kita kan satu-satu kampung.
0: Sampai sekarang maksudnya masih ada semua masih lengkap.
3: Masih ada. Ada gak yang udah no dah bang. Udah pergi jauh. Kawan-kawan kita main pondok.
0: Oh, main pondok-pondok.
3: Kawan kita berenang, kawan kita berkubang. Kita kan main-main kan orang satu-satu kampung.
0: Ini memang main pondok-pondok habis. Nak bawa beras, bawa apa, canting pakai masak kan.
3: Iya bang, sekok bawa ini, sekok bawa ini. Tapi nyaman ya bang ya. Masak sayur, pakai canting susu tu.
0: Canting susu, iya memang tu. Kenapa berarti orang duduk sama mainan ni? Padahal tak, belum ada HP, belum sama ada apa bang.
3: Duduk ke mana ada HP?
0: Ya maksudnya kan tak ada HP. Tapi kenapa bisa semua itu sama permainan ni? Gitu, bang.
3: Zaman dulu banyak emang permainan bang.
0: Yalah.
3: Ke zaman-zaman dulu tu. Bang, masih bisa dapat lagu tak bang?
0: Boleh, cuba-cuba lah lo. Kali tak dapat itu.
3: Cuba-cuba lah bang.
0: Lagu apa?
3: Sio, anu bang, Sio Menaruh Sayang tu bang.
0: Sio Menaruh Sayang.
3: Menua Sayang.
0: Okay lah.
3: Kalau ada waktu lah bang.
0: Sio, boleh. Waktu sih ada terus. Sio Menaruh Sayang.
3: Betul, waktu sih ada terus. Tapi kan tak lama agak habis.
0: Itulah. Iyalah kalau gitu.
3: Iyalah kalau gitu ya bang ya. Buat abang, makasih.
0: Sama-sama. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah buat abang. Kita kincar langsung dengarkan lagu-lagu yang di request tadi ini.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan beragam acara siaran di edisi hari ini di Senin 1 Juni 2026. Dan sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali dulu tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program Mampat Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 2 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Mbak Abang, di seluruh tanah air dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberkahi jumpa kita hari ini. Awali hari dengan niat yang baik, semangat untuk menjemput berkah. Mudah-mudahan Mbak Abang ya lebih membakar semangat dan meraih ridho-Nya. Bismillah, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mari melangkah dengan penuh rasa syukur untuk menjemput rezeki yang halal diridhoi Allah SWT. Sukses menyertai Mbak Abang semua. Tepatnya hari ini Selasa, hari kedua di bulan 6 Juni 2026, bersamaan di 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat dan mudah-mudahan tidak terlewat dengan semua apa-apa yang akan direncanakan untuk hari ini. Jangan sampai rencana boleh banyak, namun waktu terbaik untuk mendekatkan kepada Sang Ilahi tidak terlewatkan juga. Sama-sama berjalan beriringan, tetaplah berusaha dan serahkan hasilnya kepada-Nya. Baik Mbak Abang, acara demi acara akan kami suguhkan di ruang dengar Mbak Abang. Kita akan awali sesaat lagi dalam program Hikmah Pagi. Akan kita awali bacaan ayat suci Al-Quran lebih dahulu. Setelah itu baru kita mendengarkan tausiah. InsyaAllah hari ini ada Al-Muqarram Ustaz Al-Hamidur Rahman SPDI akan menyampaikan kajian mengenai tidak ada doa yang sia-sia. Baik Mbak Abang, dari studio mari kita simak bersama. Lebih dahulu kumandang ayat suci Al-Quran Surah Al-Mutaffifin berikut ini. Selamat mengikuti.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wailul lil mutaffifin.
4: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
3: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
4: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
3: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
4: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu li rabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin.
1: Wa ma adraka ma 'Iliyun.
0: Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhu al-muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min taslim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Ainan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
3: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
4: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
5: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro4 Pontianak, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah tempat kita berharap, tempat kita mengadu, tempat kita menggantungkan segala harapan dan cita-cita kehidupan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Pro4 Pontianak yang dirahmati Allah, dalam hidup ini setiap orang pasti pernah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Ada yang berdoa agar diberikan kesehatan. Ada yang berdoa memohon jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Ada yang dia itu sampai meneteskan air mata, menangis di dalam doa agar rumah tangganya kembali rukun dan damai. Ada juga yang bertahun-tahun memohon kepada Allah agar mendapatkan keturunan, juga memohon kepada Allah mendapatkan pekerjaan, dipertemukan dengan jodoh, atau diberikan keselamatan kepada orang yang sedang ia cintai, yang sedang melakukan perjalanan, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga orang yang kemudian merasa lelah di dalam doanya. Kenapa demikian? Karena mungkin dia merasa doa yang selama ini dia pinta kepada Allah itu belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi muncul di dalam hatinya satu pertanyaan, apakah Allah mendengar doaku? Atau bahkan mengapa doaku belum dikabulkan? Maka pada kesempatan program Hikmah Pagi kali ini, mari kita tanamkan satu keyakinan besar di dalam hati kita, bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Ayat ini bukan sekedar penghibur. Ayat ini adalah langsung janji dari Allah. Dan Allah tentunya tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka pendengar yang memiliki Allah, kadang masalahnya bukan Allah tidak menjawab doa kita, tapi kita ingin Allah menjawab dengan cara yang kita inginkan dan pada waktu yang kita tentukan. Padahal Allah itu maha tahu kapan waktu yang terbaik dan apa yang terbaik untuk hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap doa seorang muslim itu pasti bernilai di sisi Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah, selama doa itu bukan sesuatu yang mengandung dosa, selama doa itu bukan untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan berikan kepada orang yang berdoa itu salah satu dari tiga hal. Yang pertama, bisa jadi Allah segera mengabulkan doanya, atau Allah simpan doa itu sebagai pahala yang nanti di akhirat akan dia lihat balasannya di hadapan Allah ketika dia sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan amalnya di hadapan Allah. Atau yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya satu keburukan yang sebanding dengan doa itu. Allah Subhanallah. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal tadi itu, artinya tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang gagal, tidak ada doa itu tidak bernilai. Yang ada adalah bentuk jawaban Allah yang berbeda-beda. Karena kadang-kadang kita minta sesuatu tapi Allah menggantinya dengan yang lain, dengan keselamatan yang tidak kita sadari, ya kan? Bisa jadi kita minta satu pintu untuk dibuka, tapi Allah tutup pintu itu karena di baliknya ada keburukan yang belum kita ketahui.
kita minta kepengen satu jabatan misalkan, kita kepengen dapatkan satu pekerjaan, tidak Allah berikan. Kenapa? Allah tahu di balik sesuatu itu, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu pekerjaan, Allah Maha tahu di situ ada keburukan bagi kita. Nah, bukankah seorang anak kecil, ya kan? Kita punya anak, kadang dia minta sesuatu yang berbahaya, lalu orang tuanya tidak memberikan, menolak. Ya, anak kita datang, ya, bah, minta pisau, ya, atau bilang ke umiknya, umi, oma minta pisau, minta gunting. Ya, yang namanya orang tua, karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya, pasti tidak akan dia berikan. Nah, apalagi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang begitu luas kasih sayangnya kepada hambanya. Maka ketika seseorang meminta kepada Allah, dan Allah Maha tahu di balik permintaan itu, walaupun di mata manusia yang meminta itu adalah sesuatu yang dia anggap baik, tapi Allah lebih tahu. Bisa jadi bagi kita itu adalah keburukan yang mungkin ketika kita dapatkan apa yang kita pinta, justru akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada kita. Jadi Allah itu jauh lebih sayang kepada kita dibanding kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang berbahagia, ada orang yang berkata juga, saya sudah lama berdoa tapi belum juga terkabul. Nah, maka jangan buru-buru putus asa, ya kan? Jangan cepat-cepat berhenti. Bahkan dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengabulkan doa hambanya itu malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa di sini? Apakah baca doanya cepat-cepat? Bukan. Kata para ulama, tergesa-gesa di sini artinya dia cepat bosan. Ketika dia berdoa kepada Allah, lalu doanya itu tidak dikabulkan, dia berhenti berdoa. Dia putus asa. Nah, maka jangan putus asa dengan doa kita. Bisa jadi Allah sedang mendidik kita supaya kita sabar, ya kan? Tekun dengan apa yang kita pinta. Bisa juga Allah ingin kita lebih lama dekat dengan Allah. Karena kadang-kadang manusia itu kan sangat dekat kepada Allah justru ketika ia sedang minta, ya, sedang minta kepada Allah, merayu. Ya, merayu dalam artian ia menyebutkan pujian-pujian kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba-Mu ya Allah, ya kan? Dengan bahasa yang memohon kepada Allah. Allah itu senang melihat hambanya itu mendekat kepadanya. Bisa jadi. Nah, tapi itulah memang manusia. Ketika diuji, lisannya basah dengan doa, hatinya lembut, ya kan? Sujudnya penuh dengan air mata. Ya, jadi Allah senang dengan hamba tersebut. Jadi ketika kita berdoa lalu tidak juga dikabulkan, husnuzan kepada Allah. Di antaranya tadi, bisa jadi Allah ingin melihat atau mendidik kita supaya lebih sabar. Ya. Ya, bisa jadi Allah ingin kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita putus asa dan jangan pernah meremehkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang mustajab. Dan jangan pernah merasa sia-sia dengan air mata yang jatuh saat kita bermunajat kepada Allah, karena semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan doa itu kan ibadah, ya kan? Ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu kan juga ibadah. Maka ketika orang itu berdoa, walaupun tidak langsung dikabulkan oleh Allah, setiap doa-doa yang dia lantunkan itu bernilai di sisi Allah. Maka pendengar yang dimuka Allah, selain kita juga menanamkan husnulwan kita kepada Allah ketika kita berdoa belum juga dikabulkan, ya, ada hal penting yang juga harus kita perhatikan. Karena doa itu kan bukan hanya tentang meminta, tapi juga tentang memperbaiki diri. Karena itu para ulama mengajarkan kita, ya, agar kita perhatikan adab-adab dalam berdoa. Di antaranya harus penuh keyakinan kepada Allah. Ya, yakin. Bagaimana mungkin kita minta tapi tidak yakin? Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya apa yang menjadi hajat kita, tapi di dalam hati kecil kita ada rasa keraguan, bisa gak dikabulkan, mungkin gak Allah mengabulkan. Ya, ya Allah, sampaikan saya untuk sampai ke tanah suci Mekah, Madinah, ibadah haji, ibadah umroh,
tapi di dalam hati kita ada keraguan kepada Allah. Bagaimana mungkin? Ini namanya su'ul adab, minta kepada Allah tapi di dalam hatinya tidak yakin. Jadi harus yakin. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, jangan tergesa-gesa, maksudnya jangan cepat bosan. Terus lantunkan doa itu, minta kepada Allah. Karena Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat permintaan kita akan diberikan oleh Allah. Kemudian juga termasuk adab yang perlu kita perhatikan agar doa kita itu bernilai, cepat dikabulkan, yaitu menjaga makan. Ya, makan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, makanan kita, rezeki yang kita cari itu yang halal. Karena itu juga akan menjadi penentu doa kita dikabulkan oleh Allah atau tidak. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Ya, minta kepada Allah, minta ampun. Karena bisa jadi selama ini yang menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan itu adalah dosanya kita, maksiatnya kita. Jadi penghalang. Allah ingin kabulkan, tapi karena maksiat kita terhalang. Atau bisa jadi doa itu tidak sampai kepada Allah, bukan berarti Allah tidak mendengar, Allah Maha mendengar, tapi terhalang dengan maksiatnya kita. Juga termasuk di antara adabnya, kata para ulama, adalah dengan berbakti kepada orang tua. Karena ketika orang tua itu kita berbakti kepada mereka, mereka ridho kepada kita, Allah juga akan ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, apapun yang diminta pasti akan diberi. Karena kita sama-sama ketahui Rasulullah mengatakan, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Maka cari ridhonya orang tua dengan berbakti kepada mereka. Baik di masa mereka hidup, begitu juga setelah mereka meninggal dunia. Kemudian juga tentunya memilih waktu-waktu yang mustajab. Ya, seperti kemarin di hari Arafah, ya kan? Kita sama-sama memperbanyak doa, karena dikatakan khairu doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa itu hari Arafah. Ya, di hari Arafah perbanyak doa. Maka sungguh sangat disayangkan ya, yang dapat hari Arafah tapi di hari Arafah dianggap hari biasa saja. Tidak diisi dengan ibadah, tidak perbanyak doa, tidak perbanyak zikir. Ini orang yang merugi. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, tahun depan kita perbaiki lagi diri kita masing-masing di hari tersebut. Kemudian waktu-waktu lainnya seperti setelah sholat, ketika hujan turun, ya. Oh, ini Pontianak lama ada hujan turun. Ya. Nah, nanti ketika hujan turun, minta kepada Allah karena termasuk waktu mustajab. Kemudian di hari Jumat, ya, di malam Jumat juga di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah. Ini waktu-waktu yang berharga. Begitu juga di tempat-tempat yang mustajab, ya, di mu'tazam bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para pendengar yang dimuliakan Allah, jangan sampai lisan kita juga rajin berdoa tapi hati kita jauh dari Allah. Ini juga adab, ya. Lisan kita doa tapi hati kita jauh dari Allah, gimana? Minta sama Allah tapi hatinya jauh dari Allah, ya kan, aneh. Nah, dan juga jangan sampai kita minta dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki, ya, dengan tetapi kita sendiri gemar menutupnya dengan maksiat kepada Allah tanpa bertaubat. Ya, namanya manusia pasti ada kesalahan, ada dosa, ya kan? Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, mereka yang selalu bertaubat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita minta kepada Allah dibukakan pintu rezeki, diberikan pintu kebahagiaan, tapi pintunya kita tutup sendiri dengan maksiat kita tanpa kita taubat kepada Allah. Pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin hari ini ada yang sedang menunggu kesembuhan, ya, di dalam doanya. Ada yang sedang menunggu mendapatkan panggilan pekerjaan di dalam doanya. Ada yang sedang menunggu anaknya untuk berubah menjadi lebih baik. Ada yang sedang menunggu hadirnya ketenangan dalam rumah tangga. Ada yang sedang menunggu kebahagiaan dengan mendapatkan keturunan di dalam rumah tangganya. Maka teruslah berdoa. Karena bisa jadi yang membuat kita kuat sampai hari ini adalah doa-doa yang dulu pernah kita panjatkan. Ya, doanya udah lama, tapi dampak daripada doa itu terasa sampai sekarang. Ya kan? Bisa jadi ada musibah besar yang harusnya datang kepada kita sebagaimana telah Allah jauh tentukan sebelumnya, karena doa yang tidak pernah kita putus minta kepada Allah, doa itu justru menjadi sebab, ya,
Allah jauhkan kita dari musibah tersebut. Maka jawabannya, jangan lelah mengetuk pintu langit, jangan lelah berdoa kepada Allah, sebab Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya. Justru manusialah yang sering bosan minta kepada Allah. Ya, jangan tergesa-gesa, cepat bosan untuk berhenti berdoa, karena Allah akan senantiasa mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita tutup hikmah pagi ini dengan memperkuat keyakinan di dalam hati. Selama kita masih mau berdoa, berarti kita masih memiliki harapan. Dan selama kita masih memiliki harapan kepada Allah, maka sesungguhnya kita belum kalah dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu sabar dalam berdoa. Mudah-mudahan setiap doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah dengan yang baik dan di waktu yang tepat Allah berikan kepada kita, dan selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa setiap doa kita tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam berdoa, sabar dalam menunggu jawaban, dan ridha atas apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Saya undur diri, Hamidur Rahman, penyuluh agama Islam Kota Pontianak. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadaniyallahu jami'an. Hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Seringkali kita merasa bangga saat tangan mampu mengulurkan bantuan. Namun di balik itu, ada jerat halus kesombongan yang merasa bahwa harta tersebut adalah milik kita sepenuhnya. Padahal, setiap rupiah yang mengalir dari jemari kita hanyalah titipan Allah yang sedang mampir untuk menguji sejauh mana kita mampu menjadi jembatan kebaikan bagi sesama tanpa perlu validasi dunia. Sejatinya sedekah yang paling tinggi nilainya bukan hanya yang tersembunyi dari pandangan manusia. Sebagaimana kiasan tangan kanan memberi dan tangan kiri tak mengetahui. Tapi sedekah yang dilakukan oleh hati yang telah selesai dengan egonya, yang menyadari bahwa ia tidak sedang memberi, melainkan sedang mengembalikan amanah kepada sang pemilik semesta. Di penghujung hari, harta yang kita simpan akan lenyap. Sedangkan harta yang kita lepaskan dengan ikhlas, itulah yang akan kekal menemani saat kita mempertanggungjawabkan setiap detik di hadapan Allah kelak.

orang-orang yang riak. Malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat. Seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: Mabang Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan DPPP tengah melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kepala DPPP Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu. Jika uji coba ini menunjukkan hasil memuaskan, pemerintah akan segera menyebarluaskan program ini ke petani lokal. Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, DPPP Kota Pontianak menerapkan dua metode penampilan sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag yang difokuskan sebagai solusi pertanian urban farming. Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai menunjukkan sinyal positif dari fase awal penanaman hingga saat ini. Vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Pontianak. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong, agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu usiknya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Selamat pagi, assalamualaikum, semangat pagi, pagi-pagi, dahsyat pagi. Apa kabar Bu Abang? Sehat selalu, itu harapan kita bersama. Mbok Pit sehat, Mbok Abang sehat, sejoli lah kita ya kan. Satu sama, pagi-pagi udah makan gorengan di hari Selasa. Hidup ini penuh tantangan, pantang kita berputus asa, betul tidak? Semangat terus ya Mbak Abang ya. Sikit kita putus asa, aduh tampaknya ngedrop lama. Ya, siapa lagi yang bangkitkan dan semangatkan diri kita sendiri? Kalau enggak, diri kita juga sendiri ya kan. Nunggukan orang lain pun juga begitu. Ingin dibangkitkan. Nyamannya minum air kelapa, pakai nyedotnya pakai pipa. Ya Allah. Selamat hari Selasa, Mbok Pit menyapa. Doa pagi janganlah dilupa. Enggak mau Abang. Semua mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, banyak rencana. Tapi lupa dengan doa nih supaya sampai tujuan dengan selamat ya. Jangan pernah sia-siakan doa, kata Pak Ustaz pagi tadi. Dengar enggak Mbok Abang? Hikmah pagi itu Masya Allah banyak ilmu yang manfaat, termasuk Mbok Pit yang nyimak. Mau doa mau dikabulkan ke tadak ke, yang penting udah bermunajat. Kita enggak tahu kan, kita pun juga hambanya, umatnya yang lemah, tak berdaya, penuh banyak dosa. Tapi enggak apalah, kita minta dan terus meminta, memelas dan merayu. dikabulkan atau tidak, yang penting kita udah usahain Mbak Abang ya. Tiap hari tiada tahu, tak mungkin jam sekarang kita dapat rezeki, tak mungkin jam 7 nanti ya kan, jam 8, jam 9, sampai seharian ini kita buka mata, balik lagi tutup mata, udah semampu yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu membawa berkah. Sukses ya buat Mbak Abang semuanya, pagi yang penuh berkah, kekuatan untuk berbuat baik, hati yang selalu bersyukur. Cuacanya ngepas kali hari ini Mbak Abang ya. Cerah, secerah hati Mbak Abang. Lama Mbak Pit. Iyalah, hati inilah kuncinya ya. Kalau hati dah busuk, ya Allah Mak, semua ikut bonyok. Tapi kalau hati dah bersih, wangi, harum sepanjang hari. Aduh, enak yang mau deketin Mbak Pit kan. Wangi, wangi aromanya, itu bau dari luar, belum ke dalam. Mau si luar dalam wangi hatinya, ya enggak? Mentang-mentang laundry, ya enggak? Pakai pewangi, ya enggak? Aduh, harapan Mbak Pi semua yang baik-baik ya, dalam lindungannya Maha Kuasa Mbak Abang. Setiap langkah Mbak Abang mungkin mau tampaknya tempuh jarak jauh hari ini, mungkin mau keluar kota, tak ada tugas penting, tak ada hal-hal yang mendesak, tak mungkin ada yang sakit keluarga dan lain sebagaimana macam lah ya, mana gak kita tahu. Mudah-mudahan perjalanan Mbak Abang sampai tujuan dengan selamat, kesehatan yang berkah, rezeki yang berlimpah, ikhtiar yang dipermudah, serta doa-doa yang diijabahi Mbak Abang ya. Mbak Fit ada info apa sih untuk hari ini? Tadi udah Mbak Fit infokan terkait dengan sekarang udah mulai lagi nih benih-benih unggul, mulai tanam-menanam di konsentrasikan Mbak Abang ya, tanaman kedelai. Hati-hati tuh kedelai, hampir-hampir dengan keledai, hampir mirip ya, 11-12. Jadi usut penyusut Mbak Abang tadi diinfokan dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan tengah melakukan terobosan baru, uji-uji coba loh ya kan, uji coba melalui budidaya tanaman kedelai, diperkuat lagi ketahanan pangan. Ini bisa menjadi alternatif potensial bagi masyarakat kita yang udah hidup di perkotaan. Jadi tidak hanya ujung-ujungnya pasti yang warga desa aja yang paling nanam. Jangan salah, kita juga bisa, yang penting belajar. Belajar, kalau udah ada hasil tuh kayaknya ada kepuasan sendiri gitu ya. Udah pintar paham kita, kita kasihlah ilmu nih ke orang-orang yang belum paham ya kan. Praktekan langsung. Karena menurutnya untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim kan lahan kita nih, bahkan mungkin di rumah gak ada tanah nih Mbak Fit, semuanya semen. Kaulah pukul rata. Saku kurata, semuanya pukul rata. Ada yang mohon maaf, ada yang kadang udahlah malas untuk nanam-nanam kan, jadi udahlah halaman depan tutup semua. Oh, dengan proslen, dengan semen, jadi malas mau nanam-nanam gitu kan, enggak mau kotor dan lain sebagainya. Jangan salah. Metode yang berikutnya pakai poly bag, Mbak Abang. Ini sebagai solusi. Jadi enggak ada alasan enggak nanam, yo. Pot kecil-kecil itu murah juga, Mbak Abang, ya kan? 5 ribuan, 7 ribuan, atau pakai poly bag bisa beli banyak sekaligus, ya kan? Kita tanam di situ walaupun enggak ada lahan, tapi kita punya pekarangan rumah yang produktif yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Pun memandangnya indah, tumbuh subur. Apalagi dibilang tanah di Pontianak nih karakteristik iklimnya tuh sangat cocok, ya kan? Cuk galega, cuk. Apalagi kalau misalnya kita mau mengoptimalkan ya, menanam dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ya Pemkot Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa, Mbak Abang. Benihnya datang dari Malang, mendatangkan langsung dari Jawa benih yang memang berkualitas tuh. Mudah-mudahan ya pertanian kedelai di Pontianak hasilnya bagus, kemudian sesuai arahan dan saran dari Wali Kota Pontianak, pihak dinas dalam waktu dekat akan menjajal budidaya kedelai jenis edamame yang memiliki nilai ekonomis tinggi di pasaran. Kita tunggu hasil panennya ya. Yuk mari, optimis ya Pak Abang ya. Mudah-mudahan berhasil. Kita tunggu ke informasi berikutnya. Usai yang satu ini, jangan kemana-mana Pak Abang.
1: Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar goal, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, 2, 3, hingga 5 pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana Nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
2: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
2: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
2: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan

0: Pontianak punya berita.
1: Wabang kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat kembali ditunjukkan melalui dukungan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di Kabupaten Sambas. Anggota Koramil 07 Teluk Keramat serta Suherdi menghadiri kegiatan launching cek kesehatan gratis digelar di wilayah kerja Puskesmas Galing Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Kegiatan dihadiri tenaga kesehatan, perangkat desa, tokoh masyarakat serta warga yang antusias memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari pihak Puskesmas. Pemirsa Koramil 07 Teluk Keramat serta Suherdi mengatakan kehadiran TNI dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah di bidang kesehatan sekaligus kepedulian terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaan. Tidak hanya menghadiri langsung kegiatan, personel Koramil pun turut membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan serta memberikan motivasi kepada warga agar memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan dengan gratis. Pihak Puskesmas sekali mengapresiasi sinergitas Koramil 07 Teluk Keramat selalu hadir membantu berbagai program pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Galing. Melalui kegiatan cek kesehatan gratis tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sehingga tercipta lingkungan sehat, produktif, dan sejahtera. Demikian Pontianak punya berita.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.